0: Sulistian yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menegaskan penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional dan terus didalami untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi itu.
1: Atas dua klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini, KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri.
0: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.
2: Sound of Knowledge. Talk about

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat kita akan update apresiasi yang sudah disampaikan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Jember terkait dengan adanya home care yang memang baru starting up, dan kabarnya ini membuka jalan bagi para difabel untuk bisa menjangkau fasilitas kesehatan dengan lebih mudah, karena selama ini mereka juga terkendala dan terabaikan sobat kita. Tapi dengan adanya home care, mereka merasa ini menjadi sebuah jalan untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah, dan sudah ada apresiasinya langsung dari teman-teman difabel. Kita akan simak update selengkapnya ya. Berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.

0: Seorang penyandang disabilitas menjadi sorotan dalam forum serap aspirasi di Balai Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, pada Rabu 29 Juli 2026. Abdul Aziz, warga setempat, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jember atas program home care yang dinilai mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Di hadapan Bupati Jember Muhammad Fawaid dan para peserta, Aziz menilai program home care menjadi jawaban atas kebutuhan penyandang disabilitas yang selama ini kerap menghadapi kendala akses layanan kesehatan. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selain menyampaikan rasa terima kasih, Aziz juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan tidak hanya berhenti pada pelatihan atau bantuan keterampilan, tetapi juga perlu disertai akses pemasaran agar kelompok rentan dapat hidup lebih mandiri dan berkelanjutan.
1: Karena home care di program itu tujuan utamanya juga untuk kebutuhan teman-teman disabilitas. Itu bagi saya luar biasa, Gus. Terima kasih banyak. Semoga program ini terus berlanjut.
2: Amin.
1: Dan semoga tepat sasaran semuanya.
2: Amin, amin, amin.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan, program home care menargetkan sedikitnya 25.000 kepala keluarga pada tahap awal, termasuk penyandang disabilitas. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang setara dengan memiliki dokter keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui home care, warga akan memperoleh kunjungan berkala dari tenaga kesehatan, layanan obat, dan bantuan logistik, serta fasilitas telemedicine. Program ini juga menjadi pelengkap layanan universal health coverage atau UHC, sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam kondisi darurat maupun persalinan. Gus Fawaid menambahkan, pemerintah menyadari pelaksanaan program di tahap awal masih berpotensi menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan pengawasan agar pelaksanaan home care terus diperbaiki dan tepat sasaran.
3: Mungkin keluarga saya berkecukupan, tapi ketika saya lihat tetangga-tetangga saya, mereka kadang-kadang kalau sakit, mereka bingung dia tahan sakit. Kalau lapar, dia malu mau minta bantuan orang lain, dia tahan laparnya. Yang dosa adalah pemerintah dan pemimpinnya, betul? Kalau warga yang mampu punya dokter keluarga, saya berharap keluarga yang tidak mampu, termasuk saudara-saudara kita disabilitas, punya hak untuk punya dokter pribadi atau dokter keluarga.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat, kita akan update terkait dengan kondisi belanja barang dan jasa di Kabupaten Jember yang disusun di APBD 2027, ini jadi komponen terbesar ternyata. Kenaikan proyeksi pendapatan daerah juga diikuti peningkatan alokasi belanja, terutama pada pos belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto Sobat K, menjelaskan belanja barang dan jasa ini mencapai sekitar 2 triliun rupiah atau sekitar 38% dari total belanja daerah. Pos terbesar berikutnya adalah belanja pegawai sebesar sekitar 1,38 triliun rupiah atau 25%, disusul juga belanja modal sekitar 1,15 triliun rupiah atau 21% Sobat K. Menurut Widarto ya, besarnya alokasi pada 3 komponen ini akan menjadi perhatian bagi DPRD dalam pembahasan rancangan KUA PPAS 2027 karena tingginya belanja daerah ini juga ikut memicu Mas Talifa proyeksi defisit anggaran yang harus dicermati secara seksama. Dan untuk menutup defisit tersebut, Pemkab Jember merencanakan skema pinjaman daerah. Tapi rencana ini masih harus memperoleh persetujuan dari DPRD ya, serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Ditambah kabarnya, berdasarkan analisis dari tim ahli ya Sobat K, kalau emang jadi mengajukan pinjaman daerah, itu nanti akan ada beban bunga yang harus dikeluarkan sebesar 37 miliar rupiah setiap tahunnya. Dan itu juga pasti membutuhkan effort yang cukup besar ya kan, dengan dana sebesar itu Sobat K. Tapi kalau menurut kamu gimana memandang hal ini? Bisa berkabar di WhatsApp juga di 08 11 378 1029. Good morning, 102.9 Sound of Knowledge. Selamat pagi juga Sobat Imawati, sudah bergabung kembali di WhatsApp kita. Seperti biasa, update menu MBGD SPPG-nya Sobat Imawati ya di Puger Kulon Sobat K. Hari ini menu utamanya adalah nasi putih, sosis telur barbecue, kemudian ada edamame, tumis labu siam jagung, dan juga jeruk wogan Sobat K. Ini menu utamanya. Kemudian untuk menu alergi nasi, ini nasinya diganti dengan kentang goreng Sobat K seperti biasa. Menu lainnya sama. Kemudian untuk yang alergi ke telur ya Sobat, ini untuk sosis telurnya diganti dengan ayam goreng barbecue. Dan yang alergi kacang, edamamenya diganti dengan bakso sapi. Keren gak sih? Ini dipugar tapi Sobat K, kalau di tempat kamu gimana menu MBG-nya? Bisa di-share juga kali ya di 08 11 378 1029. Terima kasih update-nya Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Lembaga Clean Rivers dari Uni Emirat Arab mendanai pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R Kertosari, mengunjungi Banyuwangi untuk memastikan pembangunannya berjalan dengan baik. Mereka bertemu langsung dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabaswagata Banyuwangi pada Rabu 29 Juli 2026. Saat ini, Clean Rivers mendukung program Banyuwangi Hijau fase 3 dengan melakukan pembangunan fasilitas TPS 3R di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi. Pembangunan TPS 3R ini dimulai pada awal bulan Juli lalu, dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dan ditargetkan rampung dalam waktu 10 bulan.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Pemerintah Kabupaten Serang menyepakati kerjasama untuk optimalisasi potensi daerah melalui kolaborasi program Anyar Panarukan. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan di Pendopo Kabupaten Situbondo oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Bupati Serang Banten Ratu Rahmatus Zakia beserta organisasi perangkat daerah terkait. Bupati Ratu bilang Kabupaten Serang dan Kabupaten Situbondo punya keterkaitan yang sangat kuat, terutama dalam hal sejarah, sehingga program Anyer Panarukan bukan hanya soal bentangan jalan bersejarah, melainkan simbol konektivitas, persatuan, serta semangat membangun Indonesia melalui kerjasama lintas daerah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Laikisip resmi diluncurkan. Warga Kota Batu kini bisa digitalisasi dokumen penting. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi memperkenalkan layanan Laikisip, inovasi digitalisasi arsip yang memungkinkan masyarakat menyimpan salinan digital berbagai dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga dokumen kepemilikan. Program ini bertujuan melindungi dokumen dari risiko hilang atau rusak sekaligus memudahkan akses saat dibutuhkan. Layanan ini dapat diakses secara daring maupun melalui layanan jemput bola di desa dan kelurahan. Pemerintah memastikan seluruh data tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pemiliknya. Dalam pelaksanaannya, Disperpusip juga menggandeng pemerintah desa, kader PKK, serta mahasiswa KKN untuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula PG Mojo Seragen demi menekan polusi abu memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Hal ini akan memicu efek domino merugikan, mulai dari antrian truk yang mengular hingga ancaman tebu tak terpanen. Namun di sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 sampai 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal. Dari total luas lahan tebu di Seragen yang mencapai sekitar 6.000 hektar, produktivitas tahun ini merosot hingga 30% akibat curah hujan berlebih yang merusak pH tanah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: One of the Boy and K Radio masih menemani kamu bersama Alifa dan juga
2: Eri Ali Davi di sini yang pada hari ini mencoba untuk tetap semangat.
1: Nggak boleh mencoba. Kan jadi aku yang jadi bilang enggak kan.
2: Oh iya benar. Oh, iya, yang mencoba untuk enggak. Ya namanya hari Jumat ya, menjelang weekend kita itu semua harus tetap semangat,
1: harus.
2: Tetap senang-senang. Karena kan yang namanya weekend itu kan week, minggu, and akhir, berarti minggu akhir.
1: Yes.
2: Jadi minggu akhir itu berarti kita mengakhiri minggu karena minggu belum tentu hari Senin.
1: Tapi minggu ke Senin kenapa deket, Senin ke minggu jauh banget?
2: Nah, karena hidup itu seperti tempe.
1: Apa itu? Kalau waktu itu kan tahu ya, kalau ini tempe.
2: Karena jarak itu kan relatif. Seperti okay. Jarak kedelai dengan kedelai yang lain di sebuah tempe.
1: Yes.
2: Relatif, ada yang jauh, ada yang dekat.
1: Dibatasi oleh ragi.
2: Jadi waktu itu relatif, karena yang pasti itu adalah cinta yang tulus.
1: Luar biasa. Jangan lupa bersolawat
2: dan jangan lupa menunjukkan bahwa kita mencintai sesama ya.
1: Tentu saja.
2: Karena hubungan dengan Tuhan itu harus seimbang dengan hubungan dengan manusia.
1: Luar biasa. Wow. Ini Eri pagi hari ini luar biasa ya. Ini masih belum keluar pamungkasnya sobat Kin.
2: Belum, bentar. Nanti akan ada di jam 15 ya.
1: Oh sore dong.
2: Oh enggak.
1: Lanjut ya. Lanjut enggak, ya.
2: Jam 12 ya. Juga. Ngantuk bos.
1: Ngantuk sobat ya. King. Tapi pagi hari ini Eri juga mempersiapkan update informasi yang lagi dibahas banget nih. Digodok banget dari DPRD Jember. Betul. Ya. Karena cukup besar angka yang diolah nih Eri.
2: Betul. Tapi angka cukup besar itu ternyata enggak ini ya. Kan urutan huruf itu 5, 6, 7, 8. Kalau ini 7, 8, 6.
1: Nah, kenapa begitu?
2: Nah.
1: Tapi tetap gede juga kayaknya. Kira-kira apa? Kita akan bahas selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi.
3: Isu update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: Rencana pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman sebesar 786 miliar rupiah untuk menutup proyeksi defisit APBD 2027 mendapat sorotan dari DPRD Jember. Pasalnya, skema utang yang tercantum dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS 2027 itu dinilai belum memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Jember, Nurul Huda Chandra Hidayat pada Kamis 30 Juli mengatakan pengajuan pinjaman daerah seharusnya lebih dulu dibahas dan disepakati bersama DPRD sebelum dimasukkan dalam dokumen KUAPPAS. Karena itu, pihaknya mempertanyakan rencana pinjaman kepada lembaga keuangan non-bank untuk menutup proyeksi defisit anggaran tahun 2027. Menurut Nurul Huda, rencana pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang positif. Namun nilai pinjaman yang mencapai ratusan miliar rupiah berpotensi menjadi beban bagi APBD pada tahun-tahun berikutnya. Anggota Komisi B, sekaligus anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jember, juga mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan hutang. Ia menilai, meski pendapatan asli daerah telah menembus lebih dari 1 triliun rupiah, tidak seluruh pendapatan tersebut dapat digunakan secara bebas karena sebagian berasal dari rumah sakit dan memiliki peruntukan tersendiri. Beralih ke informasi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 untuk program makan bergizi gratis pada Kamis 30 Juli 2026 siang kemarin. Mahkamah Konstitusi menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program MBG. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan harus dilakukan mulai dari Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada Undang-Undang APBN tahun anggaran 2028. Mengutip dari situs Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya, sebagai upaya melaksanakan sesegera mungkin amanat konstitusi sebagaimana pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD tidak lagi memasukkan program MBG di dalamnya pada tahun-tahun selanjutnya. Begitu ternyata mulai setidak-tidaknya ya berarti meskipun baru disahkan kemarin, baru paling enggak tahun 2028 program MBG nggak boleh tuh pakai dana pendidikan.
1: Wah, masih 2 tahun lagi ya. Betul. Tapi setidaknya sudah ada inilah, sudah ada ketegasan terkait dengan hal ini. Ya, ini kan juga lepas digantikan ya kepala BGN-nya. Ya, sekarang Sudaryono dan mudah-mudahan kedepannya tetap lancar. Tapi Alifa penasaran nih, untuk teman-teman di SPPG, adakah mungkin yang merasakan perbedaan antara waktu kepala BGN-nya Bu Nani SDeng sama sekarang Pak Sudaryanto, sama kayak ganti kurikulum gitu loh Eri. Biasanya kan gurunya pada gupuh tuh nanti, wah ganti lagi sistemnya. Nah, untuk MBG ini apakah mungkin ada perbedaan juga?
2: Menurutku ya, ini pendapatku, kayaknya sih nggak terlalu signifikan ya. Mungkin ada, mungkin ada beberapa hal yang akhirnya lebih diketat.
1: Gitu bisa loh, jadi
2: tapi mungkin karena kerjasamanya dengan mitra ya mungkin ya.
1: Jadi
2: gak menurutku sih gak terlalu berpengaruh banyak.
1: Mungkin gitu, saja mungkin ya saja. Tapi mungkin di lapangan terjadi sesuatu. Bisa jadi dikabarkan juga ya ke Alifa dan Eri. Betul. Pagi hari ini di 08 11 378 1029. Good morning, what a good
3: morning. Radio Sound of Knowledge. Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai 5 hari konflik Amerika Serikat dan Iran resmi pecah. Serangan udara terbaru yang dilayangkan di wilayah Qasem, Iran menelan korban jiwa dari kalangan sipil termasuk seorang balita. Sebuah bangunan permukiman di lingkungan Chatango, Qasem, hancur lebur setelah terkena hantaman udara pada hari Kamis waktu setempat. Pejabat berwenang Iran menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di balik serangan mematikan tersebut. Menurut laporan media setempat, operasi pembersihan puing telah usai dan menemukan ketiga korban jiwa dari satu keluarga, yaitu ayah, ibu, serta anak mereka yang berusia 2 tahun. Sementara dua anak lainnya berusia 7 dan 9 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Amerika Serikat melalui Komando Pusat atau CENTCOM tidak memberikan tanggapan langsung terkait laporan korban sipil tersebut. Namun CENTCOM mengonfirmasi bahwa pasukannya telah menuntaskan gelombang serangan besar-besaran pada hari Rabu malam pukul 10 waktu bagian timur Amerika Serikat. Operasi ini menyasar puluhan titik Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, termasuk pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, serta situs pertahanan pantai. Eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanas. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang diklaim memperlihatkan detik-detik peluncuran rudal ke arah pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dalam rekaman yang dirilis pada hari Kamis waktu setempat, IRGC mengklaim serangan tersebut berhasil menghantam sasaran dan memicu kebakaran hebat. Mereka menyebut dua hanggar drone serta tangki bahan bakar untuk pesawat dan helikopter militer hancur dalam serangan tersebut. Namun hingga kini, keaslian waktu dan lokasi video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah Kuwait melalui Kementerian Pertahanan memberikan keterangan berbeda. Otoritas Kuwait menyatakan bahwa serangan rudal Iran justru menyasar sebuah bangunan milik perusahaan asal Tiongkok di bagian utara negara tersebut. Akibat insiden ini, seorang pekerja dilaporkan tewas dan bangunan mengalami kerusakan material yang parah. Serangan ini merupakan balasan atas gempuran masif CENTCOM yang melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran pada Rabu malam kemarin, waktu bagian timur Amerika Serikat. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi Polda Jawa Barat mengerahkan tim untuk membantu

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Soal begal, Sobat Gay, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat ya, KDM, ini sempat menyampaikan satu istilahnya apa ya, pancingan terhadap masyarakat agar sama-sama mau memberantas pembegalan, Sobat Gay. Karena memang terpantau di sana begal itu cukup tinggi ya angka kejadiannya. Karena ini termasuk juga angka kriminalitas ya, Sobat K. Dan si KDM ini menyampaikan sayembara ya. Bagi siapapun masyarakat yang berhasil menangkap begal dan menyerahkan ke pihak kepolisian, ini akan diberikan hadiah 50 juta rupiah, Sobat K. Ini sebenarnya sudah ditanggapi oleh banyak pihak ya, termasuk juga Mahfud MD. Pada saat itu Mahfud MD menyampaikan kalau itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tidak seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat publik, karena memang ada salah satu konsep, Sobat K, dalam teori politik ya, yang menyampaikan kalau pendapat dari seorang pejabat publik, apapun yang dia nyatakan itu adalah merupakan kebijakan publik. Sehingga ketika keluar kebijakan seperti itu, ini akan menimbulkan aksi anarkis antar masyarakat. Tapi ternyata diungkap juga oleh KDM kalau ternyata hal itu merupakan istilahnya ya pancingan agar masyarakat sama-sama aware, dan juga bisa jadi itu jadi menimbulkan rasa takut juga untuk para pelaku pembegalan, Sobat K. Dan terbukti di sana, dalam beberapa hari setelah pernyataan itu keluar dari seorang KDM, maka angka pembegalan di sana juga turun, Sobat K, terbukti. Tapi dalam hal ini ada pernyataan tersendiri dari dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang mengungkap bahwa sebenarnya ada masalah yang jarang dibahas terkait dengan pembegalan yang sekarang kian meresahkan. Kira-kira masalahnya apa? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Maraknya aksi begal di sejumlah daerah hingga memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I. Gede Widiana Suwarda, menilai penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan kejahatan jalanan apabila belum diiringi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada K Radio, Kamis 30 Juli 2026, ia menjelaskan setelah lebih dari 8 dekade Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya dirasakan warga. Kekhawatiran menjadi korban begal maupun kejahatan jalanan kini mempengaruhi aktivitas masyarakat. Mulai dari rasa takut beraktivitas pada malam hari, hingga khawatir orang tua melepas anak ke sekolah. Menurutnya, munculnya sayembara menangkap begal memang berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kriminalitas. Namun, pejabat publik dan aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu tindakan main hakim sendiri. Dalam kajian kriminologi, kata dia, terdapat faktor kriminogen, yakni kondisi atau kebijakan yang justru dapat memunculkan tindak pidana baru. Oleh karena itu, narasi yang memberi kesan legitimasi kepada masyarakat untuk menghukum pelaku di luar proses hukum dinilai berisiko memicu aksi massa dan menggeser fungsi penegakan hukum. Profesor Gede menegaskan, penindakan terhadap pelaku kejahatan tetap menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sementara masyarakat diharapkan berperan menjaga keamanan lingkungan tanpa mengambil alih kewenangan negara. Lebih jauh, ia menilai meningkatnya kejahatan jalanan juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi. Mengacu pada teori strain dan sejumlah penelitian, kemiskinan serta pengangguran dinilai memiliki korelasi kuat terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan operasi penangkapan maupun pemberatan hukuman, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui penciptaan lapangan kerja, pelindungan sosial, perluasan akses kewirausahaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menambahkan, keberhasilan pemberantasan begal tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikit warga yang terdorong melakukan kejahatan akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, negara harus mampu menghadirkan rasa aman, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2: kata kuncinya, saya mendorong pemerintah dan justru tanda kutip ya mengharuskan pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Street crimes ini atau kejahatan jalanan ini sumber masalahnya adalah kemiskinan. Jadi kalau mau menyelesaikan begal, jambret, pencurian seperti itu yang terjadi jalanan, ekonomi masyarakat ini harus dijamin dulu nih kesejahteraannya. Tidak ada yang sampai sulit makan, susah memikirkan sekolah anak-anaknya, pekerjaan tidak ada. Nah ini yang harus diselesaikan.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Arif mengabarkan dari posisi dekat Tawang Alun ya, ini yang beberapa waktu lalu dilakukan pengaspalan dan udah selesai juga, tinggal nunggu kering. Biasanya 3 harian. Kondisi lalu lintasnya juga masih oke di sekitar Tawang Alun. Siap. Terima kasih banyak update-nya, Sobat Arif. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini ya, dan terpantau sudah mulai cerah juga di kawasan Tawang Alun, Sobat K. Di K Radio juga mulai cerah, mataharinya sudah bersinar dengan indah dan riang, Sobat K, di pagi hari ini. Karena tadi pas waktu kita start jam 6, sekitar jam 6 ya, wait, kita dapat kabar tadi dari Sobat Candi jam 6.17, ini kondisinya masih berkabut, awannya tebal. Dari Sobat Gugun Black juga kita dapat informasi kalau kondisinya berkabut di perjalanannya Sobat Gugun. Tapi jam segini sudah cerah sekali, termasuk di K-Radio juga. Mudah-mudahan sampai siang, seharian nanti sampai malam cerah terus. Dan tentu saja kamu tetap bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa, 08 11 378 1029. Terima kasih update-nya Sobat Arif, hati-hati di jalan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif masih menemani kamu, Sobat Kei. Tentu saja tidak hanya bersama Alifa, karena di hari yang cerah ini, dari tadi kita sudah ditemani oleh Eri Ali Davi
2: Burhanuddin.
1: Okay. Eri Burhanuddin.
2: Betul, Ali Davi. Karena karena kan seperti yang pernah saya sampaikan ya ke Sobat Kei dimanapun kalian berada, bahwa terkadang hidup itu penuh ketidakpastian dan kita mencoba mencari celah dari ketidakpastian itu untuk dapat membuat hidup kita lebih berwarna
1: dan karena, lebih berarti.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Karena kita harus juga memberikan arti, kita juga harus memberikan kebahagiaan untuk sesama. Semuanya lah, untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Kenapa jadi panjang banget?
1: Setuju.
2: Gitu ya?
1: Gara-gara Burhan ini tadi loh.
2: Iya,
1: kan biasanya Eri Ali Davi. Ini ditambah jadi Eri Burhanuddin.
2: Nah, Ali Davi. Jadi penasaran juga saya, siapa Burhan itu ya kira-kira.
1: Kalau di Jember ada Dr. Burhan Syah, itu kakaknya Anang.
2: Oh, Anang Hermansyah.
1: Yes.
2: Oh, serius?
1: Serius.
2: Oh.
1: Ini siapa tahu lagi dengerin ini Dr. Burhan.
2: Iya. Barangkali ya.
1: Barangkali ya.
2: Saya mau periksa dong.
1: Waduh, boleh kayaknya. Bisa langsung nanti Alifa cariin kontaknya ya.
2: Oke.
1: Dan juga untuk Sobat Kei yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, bisa terus berkabar ke Alifa sama Eri ya. Di 08 11 378 10 29. Sambil kita akan update informasi bersama Eri Ali Davi berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
3: Anggota MBG Watch Isnawati Hidayah menilai putusan MK merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah anggaran pendidikan. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru beryuforia karena ada celah dalam amar putusan yang menetapkan pemisahan total baru wajib berlaku paling lambat pada APBN 2028. Ia menegaskan pada Kamis 30 Juli 2026, jika pemerintah ingin mengalihkan atau mencari pos anggaran lain pasca putusan MK, terdapat kriteria ketat yang harus dipenuhi. Pemerintah dituntut memilah dengan cermat pos mana yang benar-benar krusial dan tidak boleh diotak-atik. Menurutnya, sektor seperti pendidikan, kesehatan, dana desa, dan bansos merupakan hal yang sangat krusial dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pengalihan anggaran juga wajib didasarkan pada evaluasi berbasis bukti. Kendati demikian, Isnawati menilai langkah pencarian anggaran baru sebenarnya tidak mendesak sama sekali. Sebaliknya, sangat berisiko bagi pemerintah jika asal menggeser anggaran dari kementerian atau lembaga lain demi membiayai program tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pertahanan menaikkan tunjangan kinerja dari 70% jadi 90% bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI. Dirjen Renhan Kemhan, Maijen I Gusti Ngurah Wisnu Wardana di kantor Kementerian Pertahanan pada Jakarta, Kamis 30 Juli 2026, mengatakan tukin bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI belum pernah mengalami penyesuaian sejak 2018. Menurut Kemhan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya mengajukan penyesuaian tukin dari 70% menjadi 90%. Ia menegaskan, kenaikan tukin juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Wisnu mengatakan, berdasarkan Permenpan RB, instansi pemerintah dapat mengajukan penyesuaian tukin menuju 90% apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu syaratnya adalah memiliki indeks reformasi birokrasi minimal 80. Selain itu, Kemhan juga telah memenuhi syarat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut. Ia menambahkan, saat ini tengah disusun aturan turunan berupa peraturan menteri pertahanan dan peraturan panglima sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden yang menjadi dasar penyesuaian tukin. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: 102.9 K Radio. Kamu ingat nggak ya, di awal masa pemerintahannya Prabowo Subianto itu dinaikkan gaji jaksa dan hakim.
2: Ya.
1: Diberikan kenaikan sekian persen lah ya.
2: Betul.
1: Kemudian sekarang dinaikkan juga tunjangan kinerja untuk pegawai Kemhan dan juga TNI sampai 90%. Yeah. Kalau yang dulu kan tujuannya adalah supaya mereka bisa bekerja dengan baik, adil dan jujur. Tapi kan kemarin Febri,
2: ya itu kan kita kembali ke manusia. Kita sebagai manusia begitu. Ya, adalah sifat-sifat seperti itu, tapi seharusnya seharusnya kan memang semua harus bekerja secara profesional, baik dan adil ya, khususnya untuk siapapun itulah. Jadi memang mengerjakan sesuatu itu berdasarkan kemampuan dan bukan karena ada imbalan yang di luar seharusnya dia dapatkan.
1: Iya, dan mudah-mudahan dengan naiknya ya bisa dibilang satu persatu lembaga ini kan naik terus nih gajinya, tukinnya, tunjangan kinerja, kinerja ini juga bisa berdampak pada, disampaikan nih sama Sobat Yuke, guru dan nakes.
2: Nah, itu yang lebih penting ya.
1: Iya, padahal kan guru ini dasar,
2: iya,
1: dalam UUD juga kan.
2: Jadi juga dalam kehidupan kan, dalam sehari-hari juga kan kita belajar selain di rumah, dengan orang tua, juga diajari oleh guru. Maksudnya kita bisa membaca, bisa melakukan banyak hal, itu juga diajari oleh guru. Dan juga ketika kita sakit, yang merawat juga tenaga kesehatan. Jadi memang peran dua sektor itu ya, pendidikan dan kesehatan, memang sangat penting untuk lebih diperhatikan sih.
1: Iya, harusnya ke depan kita pengennya ya, pengennya kita dapat kabar kalau guru honorer akan diangkat or something, or tunjangan kinerja guru termasuk guru honorer nanti akan ada peningkatan. Betul. Bukan malah kayak sekarang gitu kabarnya, karena kalau kata Sobat Yuke ya, guru dan nakes nggak ada uangnya. Tapi emang beberapa waktu lalu viral juga di sosial media kan, ada salah satu guru juga kalau nggak salah dia menyampaikan ke DPR pada saat itu kalau memang guru itu ada yang gajinya sebulan itu cuma nggak sampai 300 atau 500 ribu. Padahal in this economy gitu ya.
2: Makanya mau makan apa juga, kasihan kan.
1: Iya, betul-betul butuh perhatian lebih Sobat Cake. Selain itu ya Eri, juga sudah hadir pendapat dari Sobat Arif nih. Ini terkait dengan ojol ternyata. Apakah di Jember teman-teman ojol sudah dapat BPJS? Soalnya di Surabaya udah ada. Yang dimaksud oleh Sobat Arif nih, misalnya di Jember ada juga. Ini program pusat apa daerah, apa kebijakan dari operator masing-masing. Terus di Surabaya ojol perempuan dikasih sembako. Apalagi ya, kok lupa Sobat Arif, pokoknya dapat fasilitas khusus lah gitu. Kalau ojol perempuan di Surabaya yang punya gagasan dari TPPKK, berarti yang di Surabaya ini penggagas pemberian sembako dan fasilitas nih dari penggerak PKK. Kalau untuk di daerah lain berarti masih belum tahu Sobat Arif untuk yang terhadap ojol perempuan ini. Tapi kalau informasi BPJS dan juga penurunan tarif pajak, maksud kok pajak, tarif potongan, penurunan potongan itu waktu itu adalah janji dari Prabowo Subianto sih. Jadi nanti akan kita coba tanyakan juga. Mungkin Sobat Kek yang aktif ngojol bisa share apakah sudah dapat BPJS ya di Kabupaten Jember, dan juga untuk potongan tarifnya apakah sudah berlaku di 0811 378 1029. Bisa kabarkan ke Alifa dan Eri.

0: menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan urgency link and match antara dunia pendidikan dan industri untuk mencetak SDM adaptif di sektor kendaraan listrik electric vehicle atau EV. Kemajuan industri juga memerlukan kolaborasi erat melalui riset bersama dan penyelarasan kurikulum. Hal itu disampaikan Wapres Gibran ketika meninjau PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut bertujuan mempercepat ekosistem EV nasional sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembangunan SDM unggul untuk mendukung hilirisasi. Wapres meninjau lini produksi dan mencoba langsung motor listrik buatan lokal. Wapres menekankan bahwa kemajuan industri memerlukan kolaborasi erat melalui riset bersama dan penyelarasan kurikulum. Selain itu, industri didorong meningkatkan literasi publik demi mempercepat transisi energi. Wapres menegaskan pengembangan EV merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan energi dan menekan impor BBM.
1: Yang disebut dengan BLDC. Nah, rata-rata motor listrik itu ada yang mid drive, ada yang hub drive. Nah, kalau ini penggeraknya itu ada di hub drive.
2: Ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama. Entah risetnya, entah nanti mungkin bisa terkait kurikulum bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri. Nah, jadi nanti kita pengen Pak ya apa industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar terkait ini juga apa awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Saat lagi program Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan dengan informasi Big Morning.
3: Sound of Knowledge.
4: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
5: Alifa setuju Sobat K dengan pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka dengan kondisi perminyakan saat ini yang naik terus harganya Sobat K di pasar internasional, tetap kita harus mencari alternatif untuk energi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kendaraan listrik. Tapi pertanyaannya, apakah pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik kita sudah siap? Karena mengingat yang terjadi beberapa waktu lalu ya Sobat K, ini kan terjadi pemadaman bergilir karena memang untuk pembangkitnya ada dua pada saat itu, pembangkit listrik dari sektor swasta yang ternyata bermasalah Sobat K. Nah itu aja berdampak gitu loh, dari dua pembangkit listrik yang bermasalah itu berdampak banget sama kondisi pasokan listrik yang diterima oleh masyarakat. Sementara kalau misal nantinya EV ini diproduksi besar-besaran dan ternyata pasokan pembangkit daya listrik kita masih belum siap, kira-kira nanti bakalan energinya kemana lagi? Kalau menurut kamu gimana, Sobat K? Coba sampaikan pendapat kamu juga ya soal hal ini di 08 11 378 10 29. Good morning.
3: Sound of Knowledge.
5: Dan juga Sobat, ini masih dalam bahasan yang tadi sempat di-spill sama Eri Ali Davi ya. Eri tadi buka informasi terkait dengan adanya apa sih, masih wacana ya, rencana kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI bahkan sampai 90% Sobat K. Ini jadi satu, menurut Alifa, jadi satu perhatian tersendiri tentu saja untuk kita semua dan bagi masyarakat secara umum. Karena di awal pemerintahan dari Prabowo Subianto setelah dilantik ya beberapa waktu, itu langsung ada kebijakan untuk kenaikan gaji hakim dan juga jaksa. Tapi kemarin kita ketahui kalau kasus korupsi yang cukup besar juga terjadi pada seorang jaksa. Jampitsus ya Sobat K, untuk pidana khusus. Bahkan ini cukup besar dan sekarang masih bergulir dan banyak tanda tanya pula dalam pelaksanaan atau berjalannya proses dari Febri Ardiansyah ini, bahkan sampai dikomentari oleh banyak banget pakar-pakar hukum termasuk juga Mahfud MD. Memang ditemukan banyak sekali kejanggalan. Tapi di samping itu Sobat K, kenaikan juga, kenaikan tukin ya, kenaikan penghasilan ini juga tidak berhenti hanya sampai di situ, tapi juga ada kabar kalau untuk pegawai Kemhan dan juga TNI nanti akan ada kenaikan tunjangan kinerja sampai 90%. Ini angkanya cukup besar. Tapi tadi kata Sobat Yuka, buat guru dan nakes mana? Gak ada uangnya. Mudah-mudahan nanti menyusul ya. Mudah-mudahan nanti menyusul, dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta guru ini juga jadi satu prioritas mudah-mudahan untuk negara kita. Dan sekalipun mungkin tidak tahun ini, mungkin di tahun depan. Karena gimana ya Sobat, ini ada dalam amanah undang-undang ya, guru ini berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sobat, itu ada dalam undang-undang dasar. Ketika memang posisi guru tidak ditempatkan di posisi yang prioritas juga, ini akan jadi pertanyaan juga untuk kita semua, ya enggak sebenarnya. Termasuk juga untuk tenaga kesehatan yang bekerja siang malam, dan ini berkaitan dengan nyawa dan kesembuhan seseorang. Ini juga butuh nampaknya adanya kepedulian tersendiri, dan kita tunggu aja ya Sobat Yuko. Siapa tahu masih dalam penggodokan untuk hal ini. Termasuk juga kata Sobat Imawati, kader juga seharusnya ada perhatian, termasuk juga kader Posyandu ya. Seragam aja masih dijanjikan, masih pakai punya zaman Bu Faidah warna pink, dan USK kader masih pada zaman Bapak Hendy, belum ada tambahan, masih 300.000. Padahal sekarang laporan pakai digital semua, fasilitasnya juga nggak ada Sobat K. Ternyata kader Posyandu ini berarti masuk ke dinas kesehatan ya Sobat Imawati. Kader Posyandu ini masuknya ke dinas kesehatan dan ternyata masih dapat 300.000. Ini pun dari zaman pemerintahan sebelumnya ya, bupati yang sebelumnya. Masih belum ada peningkatan. Seragamnya juga masih dijanjikan dan sampai sekarang masih pakai seragamnya pada zaman Bu Faida. Berarti sudah hampir 10 tahun ya Sobat Imawati ya. Ini juga jadi satu hal yang gimana ya Sobat, ini jadi tamparan tersendiri gak sih untuk kita semua, untuk pemerintah khususnya. Kalau memang yang perlu diperhatikan itu banyak banget. Tapi mudah-mudahan ya, kita berusaha untuk berpositive thinking. Mudah-mudahan untuk peningkatan kesejahteraan para kader kesehatan, tenaga kesehatan ini juga ada dalam catatan pemerintah. Mudah-mudahan ada dalam perbincangan atau pembicaraan mereka dalam setiap rapat, sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasilnya juga. Kita akan melihat juga ketika memang sudah waktunya untuk kesejahteraan ini tercapai, benar-benar bisa tercapai juga. Karena gimana ya, gimana dong soal ini. Bisa kamu berpendapat juga ya Sobat di 0811-378-1029.
4: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
5: Masih juga soal ini berkaitan juga dengan pendapatan ya. Kalau informasi terbaru dari Sobat Arif ini berkaitan juga dengan waktu itu tuntutan dari ojol yang sebenarnya enggak directly pada tanggal 1 Mei. Jadi sebelum tanggal 1 Mei, waktu itu Alifah ingat tanggal 28 kayaknya. Masih tanggal 28 Maret, April maksudnya. Tanggal 28 April itu Serikat Ojol di Surabaya tuh melangsungkan aksi untuk meminta pengurangan potongan di aplikasi sehingga penghasilan mereka itu bisa meningkat gitu Sobat K, bisa dapatnya lebih banyak daripada yang seharusnya. Karena selama ini potongan di aplikasi itu cukup besar. Bahkan waktu itu ada pendengar yang juga spill sama kita kalau untuk potongan di aplikasi itu bisa hampir mencapai 50%. Bahkan untuk potongannya loh ya, itu bukan yang didapatkan oleh driver atau mitra. Jadi dipotongnya jauh banget Sobat K. Ini juga kan satu hal yang harus diperhatikan ya. Dan pada saat itu Prabowo Subianto itu menyampaikan kalau nanti potongannya akan dikurangin hanya sebatas 8% Sobat K. Dan

dapatkan dari Sobat Arif, ini terkait dengan ojol. Di Surabaya sudah ada BPJS. Kalau di Jember ada nggak? udah berlaku nggak? Tapi kalau yang dimaksud Sobat Arif ini program pusat apa daerah, apa kebijakan dari operator, ini merupakan program dari pusat sebenarnya. Dan waktu itu sudah ada dua perusahaan operator online, perusahaan ojek online yang sudah meng-ACC hal tersebut, yaitu potongan 8% dan juga untuk BPJS ini tadi. Itu waktu itu ada dua perusahaan dari Grab sama Gojek ya Sobat K. Dari Gojek sama Grab sudah menyepakati. Cuman tinggal eksekusinya aja nih yang kita penasaran. Karena kalau di Surabaya sudah, tapi kalau di Jember bagaimana kabarnya? Bisa share juga ya Sobat K bagaimana update-nya. Karena ini berkaitan juga dengan kesejahteraan ojol partner-partner kita ketika berkendara. Sobat K, Alifa juga termasuk salah satu pengguna setia ojol. Entah itu untuk mobilisasi atau untuk pesan makanan online, ini juga otomatis kita sebagai customer pengen tahu ya, apakah memang benar mereka-mereka yang membantu kita ini sudah sesuai haknya diwujudkan oleh pemerintah melalui perusahaan-perusahaan mereka. Sobat K, bisa diupdate ya untuk kamu yang juga merupakan mitra ojol terkait dengan hal ini di 08 11 378 10 29. Dan kalau di Surabaya juga, ojol perempuan ini ada program sendiri dari tim penggerak PKK, ada program pemberdayaan perempuan, dan untuk saat ini memang sasarannya adalah ojol wanita. Fasilitasnya ini diberikan semacam keterampilan dan lain-lain, biar waktunya banyak di rumah bersama keluarga, dan juga untuk mengurangi resiko kerja di jalan. Ya, seperti itu programnya, didampingi sampai tuntas. Mungkin di kota-kota lain, terutama Jember, bisa niru. Waktu itu di Jember sudah ada juga Sobat Arif, sempat ada waktu itu pelatihan untuk ojol-ojol perempuan. Waktu itu pelatihan memasak, kalau nggak salah, keterampilan memasak juga sudah sempat dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak sehingga para wanita yang bekerja di jalan ini juga punya peluang untuk bekerja di rumah. Begitu ya maksudnya ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditiru kebijakan-kebijakan yang baik dari daerah lain di Kabupaten Jember, dan positive thinking lah kita. Mudah-mudahan kebijakan tersebut masih dalam penggodokan atau pembahasan atau perencanaan sehingga suatu saat benar-benar ada eksekusinya. Terima kasih informasi dan juga update-nya juga Sobat Imawati, Sobat Arif. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini, dan ke depan apa-apa yang diekspektasikan oleh masyarakat benar-benar terwujud ya melalui kebijakan dari pemerintah.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Reza Nasution. Kabar pertama dari K Radio Jember. Maraknya aksi begal di sejumlah daerah yang bahkan memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I. Gede Widiana Suwarda menilai penegakan hukum saja tidak cukup mengatasi kejahatan jalanan tanpa diiringi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum agar berhati-hati menyampaikan narasi terkait sayembara penangkapan begal karena berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, penindakan terhadap pelaku tetap menjadi kewenangan kepolisian, sementara masyarakat berperan menjaga keamanan lingkungan. Ia juga menambahkan kemiskinan dan pengangguran memiliki korelasi dengan meningkatnya kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah didorong memperkuat penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan akses kewirausahaan sebagai langkah pencegahan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan jumlah penyandang disabilitas mental PDM atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang jumlahnya sekitar 1.600 orang di Kota Malang ditargetkan bisa turun. Upaya ini difokuskan melalui program Rumah Pijar dengan Kecamatan Sukun sebagai wilayah prioritas karena memiliki jumlah penyandang disabilitas mental terbanyak di Kota Malang. Seperti yang diketahui, Rumah Pijar tidak hanya fokus pada penyandang disabilitas mental tapi juga memberikan penguatan pada keluarga yang selama ini jadi pendamping utama pada pasien.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun bakal menambah 65 titik alat penerangan jalan baru. Dalam pengadaannya, Dishub mengalokasikan anggaran 928 juta. Suryanto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun bilang, lokasi pemasangan di ruas jalan yang minim penerangan hingga rawan kecelakaan. Seluruh APJ baru akan dipasang di dua kecamatan, yakni Mejayan dan Saradan, berdasarkan usulan dari pemerintah desa yang membutuhkan fasilitas penerangan jalan. Setelah selesai dibangun, seluruh aset penerangan akan menjadi tanggung jawab Pemkab Madiun, termasuk perawatan dan pemeliharaannya. Dijelaskan Suryanto, saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap lelang di unit kerja pengadaan barang dan jasa.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Satpol PP Kota Surabaya bersama instansi terkait kemarin menyelamatkan dan mengamankan aset lahan Pemkot Surabaya 5.500 meter persegi di Jalan Ngagel Timur. Irna Pawanti, PLT Kepala Satpol PP Kota Surabaya bilang, lahan ini akan dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Sebelumnya, ada pihak yang menempati lahan sejak 1979. Kemudian pada 2015 sudah tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi izin pemakaian tanah, sehingga izinnya dicabut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau BPKAD Kota Surabaya. Penertiban kemarin dilakukan setelah sebelumnya juga sudah memberikan berbagai himbauan kepada pengguna lahan sejak 2025.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: Oke, perspektif tentu saja masih menemani kamu ya Sobat K di hari ini. Seperti biasa ada Alifa dan juga Eri Ali Davi yang masih akan terus berkabar update informasi terbaru. Betul. Di hari ini tidak ada coba-coba ya?
5: Tidak ada coba-coba karena tidak boleh mencoba, karena mencoba itu adalah salah satu bagian dari keraguan.
4: Ya.
5: Tapi
4: maksudnya kalau buat pendengar jangan coba-coba.
5: Iya. Yeah. Itu makanya jangan coba. Jangan apapun itu jangan coba-coba. Kalau coba berarti kamu yakin.
4: Iya betul. Kalau kamu memutuskan untuk mencoba berarti kamu yakin Sobat K.
5: Yakin kalau kamu ragu.
4: Yakin kalau bisa, bukan yakin kalau ragu. Bagaimana Profesor Profesor ya, Eri?
5: Sesuai ini kan pepatah dari Jepang pernah berkata. Iya,
4: gimana nih? Begini. Gimana nih?
5: Kokoro no tomo.
4: Aduh. Oke.
5: Okay. Kukurunutumu itu artinya percayalah dirimu karena hanya kamu yang bisa mempercayai dirimu sendiri.
4: Iya, kalau bukan kita yang percaya sama diri kita, siapa lagi?
5: Betul,
4: yang enggak?
5: Betul, itu dia.
4: Sambil juga kita akan update informasi terbaru Sobat K seperti biasa bersama Eri, Ali, Davi, dan kali ini masih berhubungan dengan MBG-MBG juga ya.
5: Betul, karena lagi ramai juga, masih ramai diperbincangkan, masih ramai juga diperdebatkan di media sosial ya khususnya.
4: Mm-hmm.
5: Tapi juga di kehidupan sehari-hari, di tongkrongan-tongkrongan kecil juga masih banyak sih kayaknya yang lagi bahas tentang MBG.
4: Tentu saja, karena ini jadi satu apa ya? Ini jadi satu pembicaraan yang benar-benar trending topic.
5: Betul.
4: Di mana-mana bisa dibahas dari berbagai sisi juga. Mm-mm. Ya kan? Bisa dari sisi bisnisnya.
5: Betul, dari sisi hukum mungkin barangkali.
4: Dari sisi hukum.
5: Dari sisi politiknya.
4: Karena dulu pada awal diterapkan juga belum ada dasar hukumnya.
5: Nah, tuh, udah. Tuh, gimana dah?
4: Tuh, gimana tuh? Nah, sekarang nih apa nih yang harus kita bahas? Kita simak selengkapnya bersama Eri berikut ini.
3: Isu update. 102,9 FM, K Radio. Sound of Knowledge.
6: Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegur keras seorang pegawai yang diduga bermain telepon genggam saat rapat koordinasi nasional secara daring. Bahkan, Sudaryono langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindahkan ke Papua. Momen itu terekam dalam video rapat yang beredar di media sosial pada Kamis 30 Juli 2026. Saat itu, Sudaryono sedang memberikan arahan kepada jajaran BGN melalui aplikasi Zoom. Di tengah pemaparannya, Sudaryono menyoroti seorang peserta rapat yang dinilai tidak memperhatikan jalannya pembahasan karena bermain handphone. Pegawai tersebut diketahui bernama Adi Afrianto, yang menjabat sebagai koordinator wilayah BGN di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Usai menegur, Sudaryono langsung meminta Kepala Biro Sumber Daya Manusia BGN mencatat nama pegawai tersebut dan segera memproses pemindahannya ke Papua. Dalam rapat yang sama, Sudaryono juga meminta jajaran BGN mengecek seluruh peserta yang dinilai tidak fokus mengikuti rapat. Ia menyinggung kemungkinan pegawai yang hanya menitipkan absensi tanpa benar-benar mengikuti jalannya pertemuan. Sudaryono memerintahkan agar pegawai yang terbukti tidak disiplin diberikan surat teguran sebagai bentuk peringatan pertama. Ia menegaskan, pegawai yang telah menerima 3 kali surat peringatan akan diberhentikan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan. Ia menjelaskan pada Kamis 30 Juli 2026 bahwa pemerintah menghormati setiap putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mempelajarinya bersama pihak terkait termasuk DPR karena menyangkut anggaran negara. Prasetyo mengatakan dirinya belum menerima salinan resmi putusan tersebut karena sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kota Semarang dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 untuk program makan bergizi gratis pada Kamis 30 Juli 2026 siang kemarin. Wah, berarti ini ya, memang orang kalau nggak merhatiin itu kacau ya.
4: Untungnya ini masih Pak Sudaryono,
5: iya.
4: Belum Kim Jong Un.
5: Itu bisa ditembak dari
4: ditembak Zoom, di tempat
5: itu. Dari Zoom, dari di sini dianggap aja Kim Jong Un ini ya Pak Sudaryono
4: lagi
5: ya.
4: Iya.
5: Kamu tidak memperhatikan, kamu tidak memperhatikan. Ini saya makan untukmu, cuar.
4: Langsung.
5: Meninggal itu dia.
4: Jadi ternyata dia sambil ngezoom, sambil standby di depan kamera, di belakangnya udah ada penembak jitu.
5: Iya. Atau nembaknya ini, jadi pelurunya nembus dari kamera gadget.
4: Kamera gadget langsung ya.
5: Langsung nembus.
4: Gitu. Waduh. Wah, tapi ini juga pasti kalau misalnya kita jadi bapak yang ditegur ini tadi pasti juga, waduh.
5: Aduh,
4: parah nih.
5: Berat juga.
4: Udah rencana mau kemana nih? Ya ternyata dipindah ke Papua lah gue.
5: Papua juga bagus.
4: Ya,
5: ada
4: betul.
5: Banyak destinasi wisata yang bagus juga di Papua.
4: Iya,
5: Raja Ampat itu di Papua ya?
4: Yes.
5: Ya,
4: tapi kan dia tidak mau berwisata. Dia mau bertugas sebagai
5: itulah
4: petugas.
5: Petugas abdi negara kan memang harus memeratakan pembangunan di Indonesia. Jadi mau enggak mau ya harus mau dong.
4: Harus mau, harus apalagi mau. Awalnya enggak ada aturan ya ternyata dia menyalahi. Bisa dibilang karena ini mungkin tidak diatur dalam peraturan tertulis ya Ria. Tapi ini adalah soal bagaimana
5: attitude
4: betul. Yang terjadi. Kalau misal yang ada yang berlaku, Alifa jadi inget deh dulu Eri merhatiin ini nggak ada salah satu budayawan Sujiwo Tejo.
5: Okay.
4: Dia itu sempat waktu itu sempat datang ke Jember dan dia itu waktu itu Alifa datang ke acara itu seminarnya. Jadi yang lain itu sistemnya panel. Pada saat itu narasumbernya ada 4 atau 5 gitu.
5: Okay.
4: Yang lain sistemnya panel. Jadi berempat atau bertiga langsung dijadikan satu panggung gitu. Nah Sujiwo Tejo ini nggak mau. Dia nggak mau karena sebelumnya dia udah pernah di stasiun TV, bahkan dia dijadikan panel ketika dia berbicara yang sama-sama
5: yang
4: panelis itu main
5: okay.
4: handphone dan dia marah-marah saat itu dan pada saat itu dia bilang itulah kenapa dia nggak mau dijadiin satu sama panelis yang lain digabungin karena dia nggak mau ketika dia ngomong
5: merasa
4: ketika bergantian panelis juga yang main handphone. Kalau dari peserta dia bilang, kalau dari peserta saya nggak masalah, mungkin kalian punya kepentingan atau apa. Tapi ketika panelis
5: betul.
4: Itu dia punya tanggung jawab yang lebih
5: betul.
4: Tinggi juga
5: ya.
4: Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua
5: betul.
4: Dan bisa jadi ini jadi upgrade juga untuk tidak hanya bagi kepala BGN
5: betul.
4: Tapi untuk kepala-kepala badan yang lain.
5: Nah, karena kan yang namanya kepala itu kan menjadi otak ya. Di dalam kepala itu kan ada otak yang menggerakkan badan.
4: Yes.
5: Jadi ketika kepalanya tidak bisa membuat aturan atau menegakkan aturan yang dia buat sendiri, ya
4: untuk apa?
5: Untuk apa? Mending gak usah pakai kepala.
4: Iya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berlaku di semuanya.
5: Betul,
4: ya.
5: Iya,
4: bisa tertular.
5: Tapi itu emang kalau ngomongin main handphone waktu rapat itu emang karena bosen ya mungkin ya.
4: Bisa jadi, apalagi di Zoom. Terus dia lupa gak off cam.
5: Aduh berat dah tuh, berat kelihatan dah kamu bos gitu.
4: Ya siap. Tapi ini jadi evaluasi juga buat kita semua. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Sekalipun Zoom meeting ataupun online meeting, kita tetap harus hadir 100%.
5: Semoga

0: UK Perspective bersama Alifa Nurfauzan.
1: Tadi Eri udah spill terkait dengan wacana pemerintah akan menaikkan tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian Pertahanan dan juga TNI, Sobat K. Kali ini ada sentilan lagi nih, kalau pemerintah katanya akan buka peluang untuk merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah berlaku selama 26 tahun. Langkah ini menjadi respon atas usulan para kepala daerah yang menilai regulasi saat ini sudah nggak sejalan lagi dengan meningkatnya beban kerja, kompleksitas persoalan di daerah, dan perkembangan sistem pemerintahan. Sinyal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah mengikuti rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis kemarin, Sobat King. Tito menyampaikan, peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah memang sudah layak untuk dievaluasi. Dan memang usianya sudah tua, sudah dua dekade, Sobat K. Disampaikan bahwa rencana revisi ini adalah tindak lanjut dari kesimpulan rapat Komisi 2 DPR RI yang meminta Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas, Sobat K. Meski begitu, dia menegaskan pembahasan masih akan berlanjut karena kesimpulan rapat Komisi 2 masih belum menjadi keputusan final. Tito sendiri menjelaskan bahwa revisi aturan ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan besaran hak keuangan kepala daerah dengan kenaikan biaya hidup selama 26 tahun terakhir. Pemerintah juga ingin mengubah formula penghitungannya agar lebih adil dan mendorong peningkatan kinerja. Sobat K. 102.9 K-Radio. Pegawai Kementerian Pertahanan mau naik gaji tukin sih, tapi kan itu berdampak juga sama penghasilan ya. Kemudian kepala daerah juga kabarnya akan dinaikkan juga gajinya, Sobat K. Di tengah kemarin, masih ingat gak sih, selama beberapa waktu rentetan kejadian OTT sudah membuktikan kalau banyak banget kepala daerah di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya ini ternyata melakukan tindak pidana korupsi, Sobat K. Yang terbaru ini Anom dari Bupati Pemalang ya, ex Bupati Pemalang Jawa Tengah. Terus sekarang mau dinaikin gajinya. Apakah memang mereka melakukan korupsi karena gajinya kurang kiranya? Kalau menurut kamu gimana, Sobat? Coba sampaikan pendapat kamu di 08 11 378 10 29.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerjunkan bantuan helikopter waterbombing serta meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Penanganan intensif dilakukan lantaran wilayah Kalteng memiliki banyak lahan gambut yang sulit dipadamkan seiring memasuki puncak fenomena El Nino. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada Kamis malam. Ia menyebut pada saat ini di Kalimantan Tengah tercatat ada lebih dari 3.000 hektar lahan yang terbakar. Oleh sebab itu, ia memastikan BNPB bersama TNI Polri dan Pemda setempat akan mengoptimalkan penanganan darat dan udara khususnya di titik rawan seperti Palangkaraya dan Pulang Pisau. Suharyanto juga memastikan dukungan anggaran dan armada akan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan untuk memastikan karhutla dapat segera terkendali.
2: Si modifikasi cuaca kita laksanakan terus ya. Tadi sudah datang hujan, Pak Gubernur menyampaikan sudah ada hujan, mudah-mudahan ini terus hujannya datang terus. Kemudian Satgas Udara juga sudah disiapkan. Yang sekarang ada untuk WB ada 3 pesawat. Tadi Pak Gubernur meminta ya, dan saya menyanggupi secara bertahap. Permintaan beliau ada 7. Mungkin dalam waktu minggu ini ada 1 lagi tambahan WB. Ya. Nanti secara terus akan ditambah. Ada heli patroli 2 dan heli untuk OMC. Nah OMC ini yang perlu ditambah karena sekarang di Kalimantan Tengah ini masih ada awan hujan, pertumbuhan awan hujan, dan ini kita sepakat nanti untuk dimaksimalkan.
1: Sementara itu pemirsa, kebakaran melanda kawasan konservasi Dunwich Heath, Suffolk, Inggris. Api telah menghanguskan sekitar 150 hektar kawasan semak belukar dan hutan dalam beberapa hari terakhir. Rekaman udara yang dirilis oleh otoritas setempat memperlihatkan kebakaran yang cepat meluas menghanguskan kawasan konservasi Dunwich Heath, Suffolk, Inggris. Hingga saat ini, puluhan petugas pemadam kebakaran masih berjibaku di lokasi kejadian untuk menjinakkan kobaran api. Pihak berwenang setempat melaporkan puluhan warga harus dievakuasi demi keamanan menyusul cepatnya laju penyebaran api akibat tembusan angin. Musibah di Suffolk ini menambah panjang daftar bencana lingkungan di Eropa. Peristiwa tersebut merupakan satu dari serangkaian kebakaran hutan besar yang melanda berbagai wilayah di Eropa sepanjang musim panas ini. Gelombang panas yang memicu suhu ekstrim, kekeringan berkepanjangan, serta rendahnya kelembapan udara telah meningkatkan indeks bahaya kebakaran hutan secara drastis di kawasan tersebut. Pemirsa, kebakaran hutan juga terjadi melanda Pulau Paros, Yunani. Kobaran api memaksa warga untuk mengungsi, sementara petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Dalam rekaman video yang diambil pada tanggal 28 hingga 31 Juli memperlihatkan kobaran api membakar area hutan sementara kobaran asap menyelimuti seluruh pulau. Untuk menghambat laju api, puluhan unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kondisi ini memaksa evakuasi warga di sejumlah wilayah terancam. Di tengah proses pemadaman, tragedi turut terjadi. 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan meninggal dunia terjebak api ketika menangani kebakaran di Pulau Kreta. Sementara seorang petugas lainnya tewas saat petugas memadamkan kebakaran di kawasan Pelopones. Selain Paros, kebakaran hutan juga melanda sejumlah wilayah lain di Yunani, termasuk di Pulau Kreta, Lesbos, dan kawasan Triflia di daratan selatan. Hingga kini pemerintah setempat masih terus mengerahkan personil dan berbagai upaya untuk menghentikan kebakaran yang diperparah dengan cuaca panas dan juga kering. Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir 1 jam mendatang. Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan sejumlah

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Angkatlah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: watching.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Tadi dikabarkan dalam headline news ya Sobat Gay, bahwa beberapa negara ini mengalami musibah kebakaran karena memang kondisi kemarau saat ini masih terjadi, masih dalam El Nino juga, dan tentu saja gelombang panas di negara-negara non-tropikal ini juga semakin tinggi Sobat Gay. Sementara di negara kita sendiri sebagai negara tropis ya, ini juga sudah mulai terjadi kebakaran ya Sobat. Beberapa waktu lalu bahkan di kawasan Jember diceritakan oleh Bapak Edi Budi Susilo ya, itu sempat terjadi juga, bahkan di kawasan perumahan Sobat Gay. Jadi tetap harus sama-sama waspada, apalagi di musim kemarau ini ya, dengan kondisi lingkungan yang begitu kering dan anginnya kencang, maka kebakaran juga gampang untuk membesar. Yang terbaru Sobat Gay terjadi di Makassar. Kebakaran ini melanda kawasan pemukiman padat penduduk Sobat di Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan pada hari Jumat. Hari ini, tanggal 31 Juli, sekitar jam 1.26 WITA tadi. Kebakaran ini menyebabkan 56 rumah hangus terbakar. Dikabarkan sebanyak 30 armada dinas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, Sobat. Hal tersebut disampaikan oleh ketua RW setempat yaitu Farida, Sobat K. Dikabarkan rumah-rumah yang terbakar ini adalah rumah-rumah yang berada di pinggir laut, Sobat K. Kobaran api yang membesar dan embusan angin yang cukup kencang membuat api cepat menjalar ke bangunan rumah warga lainnya yang saling berdekatan. Sementara itu, Kapolsek Talo, Kompol Asfada, mengatakan bahwa kebakaran ini terjadi di dua RT berdampingan, yaitu RT 4

dan 21. Maksud Alifa di RT4 dan RT5 ya. Totalnya di RT4 ada 21 rumah, di RT5 ada 35 rumah. Ada 56 rumah yang terdampak dari kebakaran ini, Sobat K. Dan tentu saja ya, ini bisa terjadi di Makassar, belum bukan berarti tidak bisa terjadi di Pulau Jawa, Sobat K, apalagi di Jember kota aja. Waktu itu sudah disampaikan oleh Bapak Edi Budi Susilo, memang setiap hari laporan itu hampir selalu ada, baik itu ke Damkar maupun ke BPBD terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan perumahan. Bahkan seringkali ketika pun sudah menelepon pihak BPBD atau Damkar, pas sudah sampai di lokasi ini ternyata tidak bisa diselamatkan karena kondisi pemukiman yang begitu rapat, Sobat K, sehingga mobil pemadam kebakaran ini tidak bisa menjangkau titik kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Maka dari itu, kita harus sama-sama menjaga ya. Apabila memang harus membakar sampah, harap untuk ditunggu sampai habis, sampai padam. Kalau memang udah habis sampahnya tapi nggak padam-padam, harus dipadamkan, Sobat K. Jadi kita tinggal dalam posisi udah nggak ada api lagi, agar mengurangi dampak kebakaran yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, khususnya di musim kemarau saat ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Oke, perspektif tentu saja masih menemani kamu sobat di jam 10.37 yang vibes-nya kayak jam 1 siang ini ya.
2: Ngantuk-ngantuk dikit, agak capek, agak lapar, tapi
1: iya,
2: kita tetap semangat ya.
1: Udah makan belum, Eri?
2: Udah makan belum? Belum.
1: Kebetulan belum.
2: Cuma ganjel roti satu sobek.
1: Satu sobekan.
2: Roti itu satuannya apa ya?
1: Roti itu tergantung kamu roti apa. Kalau roti sobek ya sobek.
2: Itu,
1: aduh. Enggak selalu sih.
2: Oh iya.
1: Enggak selalu yang tergantung itu mati.
2: Oh, iya. Tapi roti sobek itu satuannya apa?
1: Kalau dia roti tawar, lembar dong.
2: Oke. Okay.
1: Kalau roti sobek, sobek.
2: Oke. Okay. Kalau roti buaya, ekor.
1: Wah.
2: Satu ekor roti buaya.
1: Bisa jadi kalau muat tuh ya makan satu ekor roti buaya segitu gedenya, sobat geng. Untuk kamu juga karena ini udah jam 10.37 nih, kayaknya bisa nih untuk order makanan ya.
2: Karena kan udah mepet jam
1: ini, istirahat ya,
2: udah deket-deket sholat Jumat juga bagi yang menunaikan.
1: Betul.
2: Jadi istirahat biar nanti waktu GoFood-nya atau orderannya udah nyampe, bisa langsung makan.
1: Bisa langsung dimakan. Karena biasanya kalau udah nyampe waktu jam makan siang tuh ya, lama bingung milih makannya apa gitu loh.
2: Iya, karena kan waktu istirahat itu kan relatif pendek ya. Jadi kita harus cepat-cepat memilih makan dan kita harus makan.
1: Iya.
2: Kecepatan itu adalah kunci, karena kunci itu adalah gembok-gembok, itu adalah tutup-tutup, itu adalah buka-buka itu. Ya, mari kita buka semua ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yes, sambil juga soal update informasi terbaru ex Jampitsus nih.
2: Itu yang kayaknya ini bisa ditebak gak? Ini bakal panjang gak kasusnya?
1: Kayaknya bakalan panjang kayaknya sih,
2: panjang ya?
1: Soalnya banyak juga yang cocok logi soal kematian kepala rumah tangganya itu.
2: Betul.
1: Kemudian juga Hotman Paris mundur.
2: Terus ini juga kuasa hukum dari Febri Adriansyah ya, juga menantang Kejagung untuk membuktikan 74 kg emas yang ditemukan kemarin.
1: Aduh, ada tantang-tantangan ada juga nih.
2: Ada tantangan gini orang-orang nih. Kenapa gak bisa hidup dalam damai?
1: Iya, kenapa sih? Ternyata kedamaian memang satu hal yang masih diincar sampai hari ini, Sobat K. Kita simak informasi selengkapnya ya bersama Eri Ali Davi berikut ini.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Advokat Febri Diansyah meminta Kejaksaan Agung untuk mengungkap pemilik 74 kg dan uang asing yang ditemukan dalam penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret kliennya, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah. Ia mengatakan saat usai membesuk kliennya di Rumah Tahanan Negara atau Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026 sore, bahwa ia menantang Kejagung untuk membuktikan siapa pemilik emas 74 kg itu dan uang falas yang ditemukan. Ia menambahkan, jika pemiliknya sudah dibongkar, Febri meminta asal-usul dari barang dan uang tersebut didalami apakah terkait tindak pidana atau tidak. Febri mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap kliennya. Meski begitu, ia mengaku tidak ingin buru-buru mengajukan gugatan pra-peradilan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa total 7 perusahaan yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, emas 74 kg dan uang tunai 543 miliar rupiah milik Febri Adriansyah. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan 7 perusahaan yang diperiksa itu menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejagung. Ia merincikan dalam konferensi pers pada Kamis 30 Juli 2026 bahwa 7 perusahaan itu merupakan PT Waskita Beton, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, LPEI, dan PT Bandung Indah Gemilang. Rudi menambahkan, secara keseluruhan Tim 9 telah memeriksa total 24 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Adapun puluhan saksi yang diperiksa itu mulai dari penyidik Polri, pihak swasta, hingga sejumlah perusahaan yang diduga turut menjadi korban. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Bahkan kamu pernah dengar soal Haji Isam nggak?
2: Haji Isam?
1: Ya, salah satu pengusaha tambang juga dia.
2: Oh, ingat. Okay,
1: di Kalimantan, ingat, ya kan? Ingat. Itu juga katanya dia punya hubungan punya yang baik dengan Febri Adriansyah. Bahkan pada saat, ini aku dari Tempo juga ya. Ini dari Tempo, waktu itu aku lihat di Bocor Alus. Jadi sebelum akhirnya ditetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini, dalam pembicaraannya dia dengan beberapa pejabat negara kecuali Prabowo Subianto pada saat itu ya, itu juga dihadiri oleh Haji Isam. Ternyata, jadi Febri ini sebelum akhirnya dinyatakan tersangka, dia itu menyatakan kalau dia tuh siap untuk mundur, tapi nggak mau dijadiin tersangka. Gitu loh.
2: Gitu.
1: Jadi kayaknya ini emang beneran sih bakalan panjang.
2: Panjang sih ini. Ini sepanjang kalau ngomongin haji, ini bakal sepanjang ada salah satu series di TV namanya Tukang Bubur Naik Haji.
1: Ah, nampaknya bisa jadi. Itu panjang banget sih asli, tapi kita lihat lah ya nanti. Karena kalau dari saksi-saksinya ya, ini penyidik Polri juga jadi saksi. Pihak swasta juga banyak banget yang jadi saksi. Dan kira-kira apakah mungkin nanti akan menyeret nama-nama pejabat negara atau pengusaha-pengusaha yang juga sudah terlihat investasinya begitu besar. Stay tune aja, nanti akan terus kita kabarkan bersama Eri dan Alifah di 08 11 378 1029.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, ini ada kabar yang cukup bikin agak... Sebenarnya ini sebelumnya sudah pernah kejadian ya, di mana beberapa pulau kita itu masuk ke dalam kayak platform jual beli pulau di media website asing, Sobat Kay. Dan waktu itu ya gimana ya? Jadi pulau-pulau atau pantai-pantai itu bisa dijual belikan gitu. Tapi pada dasarnya kekayaan alam Indonesia itu ya milik Indonesia gak sih? Ya memang harus kita kelola dengan baik dan ya memang jadi satu warisan yang mau gak mau harus dijaga kelestariannya Sobat Kay. Ini waktu itu ya ada kasus bisa dibilang bukan jual beli ya. Jadi pulau Indonesia itu beberapa diposting gitu di salah satu website jual beli pulau pribadi. Ini dari website asing Sobat Kay. Dan kali ini ada seorang laki-laki warga negara asing juga menawarkan atau mempromosikan lahan seluas 54 are atau sekitar 5.000 meter persegi di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Sobat Kay. Dan ini viral tentu saja di media sosial, akhirnya jadi sorotan netizen juga. Ada video yang diposting dan video ini beredar di media sosial Facebook dan ada banyak komentar dari warganet. Sejumlah netizen mempertanyakan legalitas WNA yang menawarkan tanah dengan status hak milik di Indonesia tersebut, Sobat Kay. Dan juga sudah ada tanggapan dari Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, yang menyampaikan bahwa saat ini untuk kondisi tersebut masih ditelusuri oleh Kominfo Bangli, Sobat Kay. Hal tersebut disampaikan oleh Sedana Arta saat dikonfirmasi pada hari ini tanggal 31 Juli. Dia menyampaikan di video itu yang ditawarkan atau dipromosikan juga belum jelas lereng lokasi yang mana. Ia merinci untuk tanah di wilayah penelokan Kintamani dari arah Denpasar ke Singaraja, Kabupaten Buleleng, sesuai rencana tata ruang wilayah RT RW memang sudah boleh membangun dengan sejumlah persyaratan, Sobat Kay. Tapi memang belum jelas siapa pemiliknya dan lain-lainnya. Bisa saja hanya buat konten saja, titik koordinatnya juga tidak jelas. Dan ya, ini meskipun seperti ini tetap jadi satu keresahan untuk masyarakat ya Sobat Kay. Dalam video yang beredar, warga asing ini berdiri di kawasan dengan latar pemandangan kaldera Batur, lalu menawarkan sebidang tanah dengan pemandangan yang disebutnya sebagai salah satu yang terbaik di Kintamani. Dia jadi sales tanah gitu ya Sobat Kay. Karena memang ini kawasan tersebut ya memang sangat cantik karena panoramanya langsung dari Gunung Batur dan Danau Batur, Sobat Kay. Kalau menurut kamu gimana? Kok makin aneh-aneh aja Bali ya Sobat? Ini nih yang dibahas, ini nih yang dimaksud sama Ibu Niluh Jelantik ya, sebagai Dewan Perwakilan Daerah Bali. Beliau menyampaikan kalau Bali sekarang sudah tidak sama seperti dulu dan mudah-mudahan kedepannya ketika memang ini dijual, dibelinya juga oleh masyarakat kita-kita aja, oleh orang Indonesia sendiri, sehingga nanti tidak ada ekspansi yang lebih besar lagi dari turis-turis asing. Kalau menurut kamu gimana, Sobat, terkait dengan hal ini? Karena ini bukan yang pertama kali ya, lahan di Indonesia dijual oleh platform asing, oleh warga negara asing. Kan sayang banget, Sobat Kay. Coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 1029 sambil kita nikmati satu single dari Sam Smith berikut ini.

Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Yuke. Ini nampaknya menunjukkan pemandangan dari, bentar Alifa cek, ini dari Sempusari ya. Sobat Yuke, ini terlihat kubah masjid salah satu sekolah di situ. Apakah itu SMA 4? Dan di situ terlihat Sobat K, foto-foto dari pengguna jalan yang melawan arah. Kalau kata Sobat Yuke ya, kasihan dari kecil anaknya udah dididik untuk melanggar. Iya sih. Kenapa ya? Tapi mungkin mereka pilih efektifnya sih, tapi tetap gak boleh ya. Untuk melanggar aturan lalu lintas hanya demi efektivitas yang menurut kamu aja Sobat K. Padahal kan di situ juga berkaitan dengan keselamatan juga. Dimana di jalur ini tuh berlaku double way ya. Ini posisinya dari arah SMA 4. Itu kan ada letter U tuh di depannya situ. Sebelahnya ada perusahaan tembakau, kalau gak salah gudang atau pabrik tembakau.

dari pendengar Keridio. Tapi gimana dong? Tidak ada rasa untuk apa ya, Sobat Yuke ya? Kayaknya mereka lebih takut untuk nggak apa ya, lebih takut untuk gak efektif nyampe rumahnya mungkin. Kelamaan kalau harus putar di letter U depannya, depannya taman itu kali ya, depannya restoran terapung, Taman Mangli Indah. Terlalu jauh kayaknya kalau harus putar di letter U situ, maka akhirnya dia puternya di situ. Bahkan itu gak puter, yaitu cuma nyebrang doang terus lawan arus gitu. Tapi tetap berdampak pada tentu saja keselamatan berkendara. Dan ini yang dibonceng anak-anak, di depan boncengnya, di belakang boncengnya. Jadi mereka nampaknya udah terbiasa ya untuk melintasi jalan tersebut. Tapi tetap tidak boleh ditiru, Sobat K. Hal ini dimanapun kamu, ketika memang jalurnya satu jalur ya, gunakan sesuai dengan jalur yang ditentukan. Ketika melawan arus, ya pastikan dalam keadaan urgent. Kalau memang enggak, ya nampaknya hindari deh, Sobat K, karena itu juga berkaitan dengan keselamatan kamu. Karena memang juga ketika melawan arus, kita kan enggak pernah tahu yang dari arah berlawanan ini bagaimana gitu yang ngebutnya, kelihatan atau enggak, itu yang jadi masalah, Sobat K. Terima kasih update-nya, Sobat Yuke. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengurangi kebiasaan ini ya. Dan menurut Alifa, ini rata-rata yang punya rumah di kawasan situ sih, yang rumahnya ke arah situ, biasanya akan terbiasa juga nyebrang terus ya udah lawan arus gitu aja, berani-berani aja. Tapi kalau menurut kamu gimana, Sobat Ki, terkait dengan hal ini? Bisa share juga kali ya, kita urun pendapat di 08 11 378 10 29.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 12 aparatur sipil negara ASN sebagai suksesor dalam pengisian 4 jabatan pimpinan tinggi pertama melalui mekanisme manajemen talenta. Penetapan tersebut merupakan hasil penilaian kompetensi, potensi, kinerja, serta rekam jejak yang dilakukan Komite Talenta. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, Komite Talenta itu menetapkan 3 orang suksesor untuk setiap 1 jabatan yang akan diisi, sehingga terdapat total 12 kandidat yang dipersiapkan untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bilang pihaknya sudah mendata sekolah yang diusulkan untuk diperbaiki, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang rusak berat. Pemprov Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota mengingat kewenangan perbaikan SD dan SMP ada di daerah. Sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atas inovasi dan komitmen dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional yang terintegrasi dengan program unggulan kepala daerah dan tim penggerak PKK Kabupaten. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kepada Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono. Apresiasi itu diberikan atas keberhasilan sejumlah program prioritas nasional meliputi Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Gati, Lansia Berdaya Sidaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta program makan bergizi gratis MBG bagi balita, ibu menyusui dan ibu hamil 3B.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Waktu tiba untuk sholat Jumat ya.
2: Betul, bagi yang menunaikan ya.
1: Bagi yang menunaikan, tentu saja. Jadi untuk Sobat K yang akan menunaikan sholat Jumat, harap untuk hati-hati, waspada, dan tentunya tetap sabar ya.
2: Betul, ikhlaskanlah sholat Jumat kalian untuk beribadah, bukan untuk masuk kotak.
1: Betul, karena sebagian itu sholat Jumat cari masjidnya mana. Kalau masjid deket sini, nggak dapat nasi kotak. Masjid sana loh agak jauh, tapi dapat nasi kotak. Terus ada lagi yang kedua biasanya, cari masjid yang masjid deket sini tuh lama cepet. Imamnya, cari yang cepet. Emang ada aja.
2: Kita ikhlaskan beribadah itu untuk Tuhan. Apapun agamanya ya.
1: Betul.
2: Ikhlaskan beribadah itu untuk Tuhan, bukan yang lain.
1: Betul. Jadi mau lama mau bentar harusnya tetap digas aja karena kan pahala sholatnya.
2: Betul.
1: Iya nggak sih?
2: Betul.
1: Kali ini kita masih akan update informasi terbaru bersama Eri Ali Davi. Ini soal apa aja, Eri?
2: Ada dua informasi yang akan saya sampaikan ya nanti. Ada salah satunya itu ada kriteria Gubernur Bank Indonesia bahwa wajib harus merah putih.
1: Waduh. Gimana tuh?
2: Atas merah bawah putih badannya atau
1: apanya? Apanya yang merah putih nih? Apakah jiwanya harus merah putih? Kita simak selengkapnya ya Sobat K, berikut ini bersama Eri Ali Davi.
0: Isu update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kriteria Gubernur Bank Indonesia baru sesuai harapan Istana. Menurutnya, sosok yang akan mengisi jabatan tersebut wajib memiliki semangat merah putih. Namun, Prasetyo tidak menjelaskan lebih lanjut makna dari istilah merah putih yang dimaksud. Ia mengatakan pada Kamis 30 Juli 2026 bahwa kini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan nama yang akan diajukan kepada DPR sebagai Gubernur BI definitif. Menurutnya, proses pengisian jabatan tersebut saat ini masih mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Prasetyo menjelaskan, setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, posisi tersebut secara otomatis dijalankan oleh pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang. Karena itu, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan Gubernur BI definitif. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota Polri yang berdinas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai staf administrasi lembaga, Setio Budi Dias Oktavianto, diduga bekerja sama dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, untuk memeras Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Hal itu diungkap KPK dalam konferensi pers perihal kasus dugaan pemerasan yang dimulai dari operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Anom dan kawan-kawan di Gedung Merah Putih di Jakarta pada Kamis 31 Juli 2026. Dia sehari-hari sering terlihat menemani aktivitas pimpinan KPK, sedangkan Lilik merupakan anggota lembaga swadaya masyarakat. Taufik mengatakan informasi tersebut menjadi media bagi Lilik untuk mendekati dan memeras kepala daerah, dalam hal ini Bupati Malang. Salah satu informasi yang diberikan Lilik kepada Anom adalah adanya perkara dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang yang sedang diselidiki oleh KPK. Atas dasar keyakinan yang bersangkutan bisa mengurus perkara, Anom memberikan sejumlah uang. Ia menambahkan dalam pemeriksaan awal terhadap para pihak dan barang bukti elektronik, ditemukan fakta bahwa Lilik sering mengirim uang kepada Dias di waktu-waktu sebelumnya. Taufik menegaskan hal itu akan menjadi materi yang akan didalami tim penyidik apakah berkaitan dengan tindak pidana atau tidak. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: Radio. Hit music, hot news.
1: Ini gimana ceritanya ya, mau dikasusin ternyata diminta nebus. Bisa dibilang gitu gak sih?
2: Bisa mungkin ya, bisa dibilang nebus gitu. Tapi kan Gak tahu ya, saya sih gak pernah tahu dalam-dalamnya kayak gimana. Tapi jadi saya gak berani banyak ngomong deh. Karena ya, kita kan percaya ya semua institusi milik negara itu bisa dipercaya dan amanah.
1: Dan bisa kayak gini-gini menjalankan tugasnya dengan baik, betul, harusnya. Betul, betul. Apalagi KPK adalah komisi independen ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang diceritakan oleh Bapak ini ya. Satu ini.
2: Semoga saja. Kita percaya kok sama apapun lembaga negara ya.
1: Iya, kita percaya sama kita percaya. Semuanya. Kita positif ya. Thinking. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ekspektasi kita.
2: Betul.
1: Dan juga kita sudah di penghujung, cenah. Sudah menjelang jam 12. Ya. Alifa waktunya pamit, ya. Eri juga, tapi untuk Alifa jujur ini berbeda pamitnya.
2: Berat.
1: Ini pamit
2: berat.
1: Yang terakhir kali dari K Radio. Sobat K, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan Alifa. Tapi jujur Alifa happy ya, karena salah satu alasan resign ini adalah karena memang mau fokus untuk menuju jenjang kehidupan yang berikutnya. Wena.
2: Semoga pilihan itu adalah pilihan yang paling baik dan terbaik.
1: Untuk saat ini tentu saja yang terbaik ya, setelah melewati pemikiran yang pertimbangan yang banyak juga, betul, pemikiran masih yang matang juga. Mudah-mudahan Eri dan kawan-kawan mudah-mudahan K Radio terus bisa menemani pendengar, terus bisa mendampingi pendengar, bisa menjadi penyalur informasi, penghubung antara usul, kritik, dan apapun yang disampaikan oleh pendengar terhadap pejabat-pejabat kita dan lembaga-lembaga terkait yang bisa menyelesaikan masalah dari yang sudah terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan kita terus bisa mendampingi Sobat K dalam kondisi apapun ya.
2: Ya, meskipun ini sedih sekali ya, saya baru kenal Sobat Alifa sekitar 2 bulan yang lalu begitu, dan terpaksa harus berpisah ya. Maksudnya berpisah dalam artian kita udah gak bisa siaran, tapi kan kalau di luar barangkali kita ketemu
1: masih kemana, akan selalu bisa.
2: Kan
1: bisa,
2: karena kan yang namanya silaturahmi itu tidak boleh terputus,
1: tidak boleh Sobat
2: Seperti pepatah dari Spanyol pernah berkata, menutup pamit dari Sobat Alifa. Jadi salah satu pepatah Spanyol, aku akan memberikan 3 pepatah. Ada dari Spanyol, Itali, dan Jepang. Dari Spanyol pernah berkata, mensana in corpore sano. Jadi rawatlah silaturahmimu dengan sesama manusia, karena disitulah kehidupanmu akan selalu baik.
1: Luar biasa. Nah,
2: yang kedua dari Itali ya, lorem ipsum dolor scripta manen ya. Itu artinya berbaik-baik sangkalah kepada sesama manusia, karena disitulah kunci dari kehidupan.
1: Baik, yang ketiga.
2: Ketiga
1: dari Jepang tadi.
2: Dari Jepang ada boleh nyebut ini enggak sih?
1: Brand. Janganlah.
2: Oh, jangan ya. Oke, berarti
1: kalau dia enggak sponsorin kita jangan.
2: Oh iya, makanya masuklah brand biar bisa itu
1: disebutin terus.
2: Disebutin terus kan lumayan soft selling kita. Nah, ini ada pepatah Jepang pernah berkata begitu ya. Mensana in corpore no tomo. Itu pepatah yang
1: Mensana
2: in corpore no tomo. Itu disampaikan oleh blasteran ya, blasteran Spanyol Jepang, yang artinya berbahagialah di banyak pilihanmu, karena disitulah keyakinanmu akan menuntunmu ke jalan yang lebih baik.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak. 3 quotes dalam 3 bahasanya Eri Ali Davi. Mudah-mudahan setelah ini Eri bisa menemani Sobat K dengan quotes-quotes juga yang semakin banyak setiap harinya.
2: Akan aku berikan quotes setiap hari yang semoga itu menggugah semangat Sobat K dimanapun kalian berada, dan barangkali Sobat Alifa dengerin K Radio juga.
1: Oh tentu saja. Nanti Alifa nyumbang quotes untuk
2: Bisa
1: Eri Ali Davi.
2: Bisa banget.
1: Terima kasih banyak Eri.
2: Terima kasih Sobat Alifa. Aku manggilnya sobat, masih sobat atau kita udah manggil nama aja udah?
1: manggil tetap sobat lah. Karena aku tetap sobat
2: Kay. Kita bersobat dengan semuanya.
1: Iya, aku tetap sobat Kay. Sekalipun udah gak siaran di K-Radio, tapi tetap ya, stay tune terus di K-Radio karena ada Eri Alidavi yang akan menemani kamu, ada Reza Nasution, ada Raffia Darius Dianti, dan juga Roshid Romansyah yang masih sekali akan terus bersama sobat Kay. Alifa pamit dari K-Radio. Selamat siang. Sampai jumpa sobat Kay. Kalau mau follow Instagram juga boleh.
2: Sekalian promo Instagram.
1: Promo ya, Instagram
2: boleh,
1: cenah.
2: Boleh.
1: Instagramnya bisa cek aja di collab-nya K-Radio ya. Ada Instagramnya Alifa juga, gak akan disebutin di sini kok. Santai. Oke. Okay? Terima kasih banyak sobat Kay. Mudah-mudahan lancar selalu segalanya. Sehat selalu untuk sobat Kay, dan K-Radio selalu bisa menjadi media informasi utama untuk kamu. Ya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, kebakaran hutan terjadi di dekat Fuengirola, Provinsi León, Spanyol. Kobaran api yang mengancam kawasan permukiman memaksa evakuasi massal di 5 desa. Helikopter dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan di dekat Fuengirola di Provinsi León, Spanyol. Kobaran api memaksa evakuasi massal di 5 desa. Api bermula pada Rabu sore di Villa Franca del Bierzo dan bertahan di level 2 indeks potensi tingkat kebakaran Castilla y León, mengancam atau menandakan ancaman serius bagi warga. Angin kencang memperparah situasi, sebanyak 5 desa terpaksa dikosongkan dan ratusan warganya pun dievakuasi untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Ada sekitar 300 warga, termasuk 175 penduduk San Pedro de Oleros, mengungsi di posko Cacabelos dan Villa Franca del Bierzo. Puluhan unit pemadam darat dan udara dikerahkan, di mana unit darurat militer Spanyol pun turut mengirimkan personil untuk membantu penanganan di lokasi.

Kebakaran hutan di Prancis menghanguskan sekitar 42 ribu hektar lahan dan menghanguskan ratusan rumah di Le Porgue. Bencana ini memicu kemarahan warga dan menuding pemerintah setempat lambat mengatasi kebakaran saat api mendekati permukiman. Ada lebih dari 190 rumah hancur dan ratusan warga terpaksa mengungsi setelah kebakaran hutan hebat yang dikenal sebagai kebakaran Saumos menghantam kawasan Le Porgue, Prancis. Lebih dari 500 warga kini bergabung dalam gerakan kolektif untuk menuntut transparansi evakuasi. Melalui tim kuasa hukum, mereka bersiap melayangkan pengaduan pidana terhadap negara atas penelantaran serta mempertimbangkan jalur perdata dan administratif. Namun di sisi lain, otoritas regional pun membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa prioritas utama operasi adalah keselamatan jiwa dan berjanji melakukan evaluasi transparan setelah situasi darurat berakhir. Pemerintah setempat mengerahkan lebih dari 3.000 personil, kendati api telah distabilkan pada 29 Juli yang lalu. Insiden ini pun merenggut nyawa dua petugas pemadam kebakaran yang kendaraannya terjebak api. Sementara 110 personil lainnya mengalami luka-luka dalam menjalankan tugas.

0: Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV.
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 hari Jumat sudah waktunya K Perspektif lanjut lagi bareng dengan Raviana ya Sobat K, di siang hari ini sampai dengan jam 8 malam nanti Sobat. Udah menjelang weekend nih, besok hari Sabtu pasti udah menyiapkan plan-plan apa yang akan dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Pasti excited banget ya Sobat K. Aku minggu ini ada rencana buat hangout bareng teman-teman, akhirnya ya sekian lama gak ketemu bareng teman yang pekerja ataupun yang long distance relationship bareng sahabat tuh pasti ngerasain banget ya, ketemu gak sampai gak bisa setiap hari, gak bisa seminggu sekali, bahkan paling ya bisa hangout sebulan sekali, itu yang pasti ditunggu-tunggu Sobat K. Di Sabtu atau Minggu pasti kamu pun juga punya rencana ya, tapi kalau yang Sabtu Minggu ini biasanya buat istirahat juga it's okay, banyak sekali biar gak capek, buang-buang energi juga. Nah, waktu libur dimanfaatkan buat istirahat sejenak sambil dengerin 102,9 tentunya. Di weekend, kamu juga boleh banget untuk kirim-kirim lagu-lagu favorit kamu ya di Kefri Day besok. Nah, kalau di Perspektif siang hari ini seperti biasa kita akan bahas beberapa informasi-informasi terhangat juga. Jadi kalau ada informasi, kirimkan aja ya ke WhatsApp Ke Radio, informasi penting terkait dengan traffic, cuaca, atau informasi penting lainnya di 0811 378 1029. Ring-a-ding.

Satu single dari Nona, Rollerblade, baru saja diputarkan ya, mengawali di K Perspektif siang hari ini Sobat K. Begitupun dengan kamu ya, yang siang hari ini lagi istirahat, yang lagi gawe dari pagi hingga siang pasti belum istirahat, udah waktunya Sobat untuk ngaso dikit-dikit ya, buat makan, nyemil. Yang belum sempat makan siang, ini udah waktunya Sobat K. Sibuk boleh, kemudian juga walaupun gak ada waktu buat istirahat, tapi tetap diluangkan ya, walaupun benar-benar padat banget, karena kesehatan kamu itu juga yang paling penting Sobat. Siang hari ini lagi cerah-cerahnya, lagi terik-teriknya. Beberapa hari yang lalu sempat hujan, intensitas hujan di Kabupaten Jember mulai meningkat ya Sobat K. Tapi kita juga gak tahu perakiraan cuaca nih, karena gak bisa ditebak. Walaupun kita sudah mulai masuk di puncak musim kemarau, tapi kemarin sempat meningkat intensitas hujan dari sedang ke intensitas yang cukup tinggi. Jadi memang gak bisa diperkirakan, tetap waspada dan siaga aja untuk selalu dibawa alat pelindung hujannya ya, untuk kamu yang selalu beraktivitas di lapangan. Di siang hari ini kita akan awali informasi pertama berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Terkait dengan belanja barang dan jasa yang masih menjadi komponen terbesar dalam rancangan APBD Kabupaten Jember 2027. Kenaikan proyeksi pendapatan daerah turut diikuti peningkatan alokasi belanja, terutama pada pos belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menjelaskan belanja barang dan jasa mencapai sekitar 2 triliun rupiah atau sekitar 38% dari total belanja daerah. Pos terbesar berikutnya adalah belanja pegawai sebesar sekitar 1,38 triliun atau 25%. Dijusul belanja modal sekitar 1,15 triliun rupiah atau 21%. Menurut Widarto, besarnya alokasi pada tiga komponen tersebut akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan rancangan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2027. Sebab, tingginya belanja daerah turut memicu proyeksi defisit anggaran yang harus dicermati secara seksama. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah Kabupaten Jember merencanakan skema pinjaman daerah. Namun, rencana itu masih harus memperoleh persetujuan DPRD serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Kepastian mengenai struktur belanja maupun skema pembiayaan defisit akan dibahas lebih lanjut dalam rapat anggaran atau banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini.

0: Ini sudah menjelang di jam 2:30 sore ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat, kondisi tiang penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Nasional Jember Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, memprihatinkan. Tiang lampu tersebut nyaris roboh setelah tertabrak truk beberapa pekan lalu, dan pantauan di lokasi tiang PJU tampak miring dan hanya tersisa sebagian penyangga. Meski kondisinya hampir patah, lampu penerangan masih menyala pada malam hari, di mana kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Tiang yang sudah tidak kokoh berpotensi roboh sewaktu-waktu, terlebih berada di jalur nasional dengan arus kendaraan yang cukup padat. Lokasi tiang PJU yang rusak berada di ruas jalan nasional jurusan Jember Banyuwangi, tepatnya di kawasan tanjakan yang diapit area persawahan. Sehingga pengendara yang melintas di jalur tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan hingga dilakukan perbaikan. Warga juga berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan atau mengganti tiang PJU yang rusak agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, ini sangat membahayakan sekali ya Sobat KI, karena kalau tiang PJU tersebut sewaktu-waktu roboh justru mengenai pengendara yang ada di bawahnya yang tidak sengaja melintas, nah ini kan akhirnya memakan korban. Jadi harapannya dari instansi terkait segera untuk memperbaiki tiang penyangga yang hampir roboh tersebut. Dari foto yang dikirimkan memang sudah roboh, hampir roboh bahkan ya, sudah miring banget dan patah Sobat KI karena dihantam oleh truk beberapa pekan yang lalu. Walaupun lampunya masih menyala, tapi kan berbahaya ya, terutama untuk pengendara yang melintas di area jalur Jember Banyuwangi. Ini diimbau untuk lebih berhati-hati Sobat KI. Jadi kalau melintas di daerah sana ya, di ruas jalan nasional jurusan Jember Banyuwangi, tepatnya di kawasan tanjakan yang diapit area persawahan, itu di sana ada tiang PJU yang miring bahkan hampir roboh, harus meningkatkan kewaspadaannya. Jadi kita harap juga dari instansi terkait, dari pihak PJU untuk segera memperbaiki lampu-lampu tersebut Sobat KI. Mungkin dari kamu juga ada informasi terkait dengan fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan segera, boleh kirimkan laporannya ke WhatsApp KI Radio ya. Kita pasti akan forward ke instansi terkait agar segera diperbaiki Sobat KI. Jadi kirimkan aja ya ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. 102.9 Radio. Di siang hari ini nampaknya ada sobat juga yang ikut mampir ke saluran WhatsApp KI Radio. Ini sepertinya mengabarkan kondisi cuaca dan nampaknya di daerah Roksi ya ini ya, Roksi Jember. Ini dari Mas Yuke, nampaknya lagi ngaso atau gimana nih Mas Yuke? Cuacanya juga lagi panas, lagi terik-teriknya ya di Kabupaten Jember. Jadi yang lagi aktivitas di luar ruangan nih, terutama untuk kamu pengendara roda 2 ataupun yang bepergian di siang hari ini, kerjanya di lapangan terus, emang harus di ini ya Sobat K, menggunakan tabir surya, sunscreen, sunblock itu penting. Entah laki-laki, entah itu perempuan, itu sangat penting untuk meningkatkan hidrasi tubuh kamu. Dan jangan lupa banyakin minum air putih ya Sobat. Banyak minum air putih. Kalau paling aman sih minimal 1 jam sekali. Karena kalau udah hidrasi tubuh itu kurang ya, atau bisa dikatakan dehidrasi, justru malah kurang minum. Rasa haus ini justru berkurang, kayak gak haus-haus Sobat, padahal tubuh udah kehilangan banyak cairan dan membutuhkan air. Jadi tetap untuk penuhi air di tubuh kamu biar tetap terhidrasi ya. Jadi terima kasih untuk info-infonya Mas Yuke, masih ditunggu nanti update unpaid selanjutnya. Jadi yang mau share informasi terkini boleh kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Banyuwangi mengingatkan bahwa angin timuran yang lazim terjadi pada Juli hingga Agustus dapat meningkatkan tinggi gelombang di perairan Samudra Hindia, Selat Bali bagian selatan, hingga Laut Selatan Jawa. Gelombang di perairan selatan Banyuwangi diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, sehingga nelayan, operator kapal wisata, dan pengguna jasa transportasi laut diminta selalu memperbarui informasi cuaca sebelum berlayar. BMKG juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cuaca yang kering, kelembapan udara yang menurun, serta embusan angin yang cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. Kodim 0823 Situbondo memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan prajurit yang bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN 2026. Dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kegiatan berlangsung di Aula Letnan Nidin Makodim 0823 Situbondo, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo. Katanya kawan, pemahaman tentang narkoba dan bahayanya harus secara terus-menerus disampaikan kepada prajurit sebagai upaya pencegahan, termasuk juga ancaman pidana jika berhadapan dengan narkoba.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Sosial Kota Batu terus memperkuat layanan sosial yang inklusif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan bagi anak penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan memiliki keterampilan untuk menunjang kehidupan mereka. Selain itu, Dinsos juga mendorong pembentukan karang wreda di seluruh desa dan kelurahan sebagai wadah bagi para lansia agar tetap aktif, produktif, dan memiliki ruang bersosialisasi. Penguatan layanan sosial turut didukung sinergi berbagai pilar sosial seperti PSM, TKSK, Tagana, pendamping PKH, hingga Karang Taruna. Setiap desa dan kelurahan nantinya akan memiliki sedikitnya 2 petugas untuk memperkuat pendataan serta penanganan masalah sosial. Evaluasi program dijadwalkan dilakukan bersama Kepala Desa dan Lurah Sekota Batu dalam 2 pekan mendatang.
4: Berita terakhir kami kawan dari TA Radio Solo, Dinas Pendidikan Kota Solo akan mencairkan insentif tambahan senilai Rp300.000 per bulan yang menyasar sekitar 400 guru PAUD. Prioritas bantuan diberikan kepada guru PAUD yang total pendapatannya masih berada di bawah angka Rp1.500.000 per bulan. Kesejahteraan guru saat ini masih menjadi PR dan akar masalah ini adalah sangat bergantung pada kelancaran pembayaran SPP dari para wali murid. Kami pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 9K Radio, hit music, hot news.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Udah menjelang di jam 3 ya. Nanti untuk azan sholat asyar akan berkumandang di jam 11 lewat 55 menit. Jadi masih ada beberapa menit lagi untuk menunggu sholat asyar. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Masih terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan pinjaman sebesar 786 miliar rupiah untuk menutup proyeksi defisit APBD 2027. Ternyata mendapat sorotan dari DPRD Jember. Pasalnya, skema utang yang tercantum dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2027 ini dinilai masih belum memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dari Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurul Huda Chandra Hidayat pada Kamis 30 Juli mengatakan, pengajuan pinjaman daerah seharusnya lebih dulu dibahas dan disepakati bersama DPRD sebelum dimasukkan dalam dokumen KUA PPAS. Karena itu pihaknya mempertanyakan rencana pinjaman kepada lembaga keuangan non-bank untuk menutup proyeksi defisit anggaran tahun 2027. Menurut Huda, rencana pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang positif. Namun nilai pinjaman yang mencapai ratusan miliar rupiah berpotensi menjadi beban bagi APBD pada tahun-tahun berikutnya. Anggota Komisi B sekaligus anggota Banggar DPRD Kabupaten Jember juga mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan utang. Ia menilai, meski pendapatan asli daerah atau PAD Jember telah menembus lebih dari 1 triliun rupiah, tidak seluruh pendapatan tersebut dapat digunakan secara bebas karena sebagian berasal dari rumah sakit dan memiliki peruntukan tersendiri. Selain harus mendapat persetujuan dari DPRD, pengajuan pinjaman daerah juga wajib dikonsultasikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Banggar DPRD berencana meminta penjelasan kepada tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan KUA PPAS untuk memastikan seluruh prosedur telah dipenuhi, termasuk skema pembayaran pinjaman. Rencana pinjaman senilai 786,5 miliar rupiah akan dialokasikan untuk 4 program utama, yaitu 130 miliar untuk RSD Dr. Subandi, untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan, kemudian 56,5 miliar rupiah untuk RSD Balung, guna pembangunan gedung dan penyediaan tempat tidur pasien, 400 miliar untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur, serta 200 miliar kepada Dinas Perhubungan untuk pengadaan penerangan jalan umum atau PJU.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di jam 3 sore. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, berikut ini.
2: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, yaitu Satip, mengambil sampel material paving dari 3 titik proyek pavingisasi di Kabupaten Jember untuk diuji di laboratorium pada Kamis 29 Juli. Langkah itu dilakukan setelah ditemukan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Satip mengatakan, 3 lokasi yang diambil sampelnya untuk diuji laboratorium berada di Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Jumreto, dan Kelurahan Gebang. Pengujian laboratorium diperlukan untuk memastikan mutu paving yang digunakan benar-benar memenuhi standar. Sesuai dengan aturan dalam dokumen pekerjaan, paving yang digunakan harus memiliki kekuatan beton K300 sebagaimana. Apabila hasil uji laboratorium menyatakan mutu paving telah memenuhi standar K300, persoalan administrasi dapat dibahas lebih lanjut antara dinas terkait dan rekanan. Namun, jika hasilnya tidak sesuai, Satip menegaskan proyek harus dievaluasi karena kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan meski nilai penawaran proyek rendah. Selain dugaan penggunaan paving yang tidak berstandar SNI, Satip juga menyoroti tidak ditemukannya konsultan pengawas saat melakukan inspeksi lapangan. Satip menilai ketiadaan pengawas berpotensi terjadinya pelanggaran yang ujungnya masyarakat yang dirugikan. Sembari menunggu hasil uji laboratorium, Satip meminta pekerjaan di 3 titik tersebut dihentikan sementara karena menurutnya penghentian dilakukan agar tidak terjadi pekerjaan lanjutan sebelum kualitas material dipastikan sesuai spesifikasi. 102.9 K Radio. Ini terkait dengan tak sesuainya spesifikasi ya Sobat K dari proyek pavingisasi yang sempat dihentikan. Dimana memang dari anggota Komisi D Jawa Timur sebelumnya telah mendesak untuk penghentian dari proyek pavingisasi program pemerintah Provinsi Jawa Timur di sejumlah titik di Kecamatan Patrang. Sehingga desakan itu disampaikan setelah inspeksi mendadak pada Senin 27 Juli kemarin Sobat K. Dan dari Satip juga mengatakan pengawasan tidak berhenti di 2 lokasi tersebut, sehingga Satip menegaskan sidak akan dilakukan di seluruh titik proyek pavingisasi program Pemprov Jatim di wilayah Jember untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari For Non Blondes dengan WhatsApp baru saja diputarkan ya Sobat K di menjelang jam 3:30 sore. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Terkait dengan keluhan soal buruknya akses jalan menuju areal persawahan, mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam reses yang digelar di Desa Jebunglor, Kecamatan Telogosari, serta Desa Tumpeng, Kecamatan Wonosari, pada Kamis 30 Juli malam, warga kompak menyuarakan persoalan klasik yang hingga kini belum tersentuh penanganan optimal. Dalam menuju lahan pertanian yang seharusnya menjadi penopang aktivitas redistribusi hasil panen, justru masih banyak yang berupa jalan tanah dan akses terobosan. Kondisi ini menyulitkan petani, terutama saat musim panen, karena kendaraan yang pengangkut tidak bisa masuk secara maksimal. Persoalan hampir sama di banyak tempat ya, karena kontur wilayah persawahan memang banyak jalan terobosan, sehingga aspirasi ini butuh campur tangan dari pemerintah provinsi. Yang menjelaskan, jalan tani bukan sekedar fasilitas pendukung, melainkan urat nadi ekonomi desa. Selain untuk mengangkut hasil panen, jalan tersebut juga digunakan untuk distribusi sarana produksi seperti pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya. Ketika akses terbatas, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi yang pada akhirnya menekan keuntungan mereka. Dampak paling terasa adalah meningkatnya ongkos produksi. Petani harus menyewa kendaraan khusus yang mampu melintasi medan sulit sehingga biaya angkut menjadi lebih mahal. Tidak hanya itu, karakter hasil pertanian yang mudah rusak juga menjadi persoalan tersendiri. Komoditas seperti sayur-mayur dan buah-buahan membutuhkan distribusi cepat agar tetap segar saat sampai di pasar. Jika akses jalan buruk, waktu tempuh menjadi lebih lama dan kualitas hasil panen menurun. Martin menegaskan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya fokus pada jalan utama atau perkotaan, tetapi juga menyasar jalan lingkungan dan jalan menuju kawasan pertanian. Karena petani merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi desa yang tidak boleh diabaikan. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran desa yang menjadi kendala utama pembangunan. Saat ini dana desa yang tersisa untuk pembangunan fisik relatif kecil, sekitar antara 50 juta hingga 100 juta setelah berbagai pemotongan. Dengan kondisi tersebut, desa sulit merealisasikan pembangunan jalan tani secara mandiri. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga Pemkab Bondowoso untuk sekaligus hadir melalui skema bantuan keuangan desa maupun hibah. Karena menurutnya, tidak ada aturan yang melarang intervensi tersebut selama untuk kepentingan masyarakat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me baru saja diputarkan di sore hari ini. Udah otw di jam 4, apakah sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan Sobat K di Jumat sore hari ini? Nampaknya masih cukup kondusif ya kondisi traffic, tapi tetap hati-hati selalu yang berkendara ataupun otw di sore hari ini yang mau pulang-pulang siap-siap kerja, siap-siap pulang kerja, kemudian yang mau akan melakukan aktivitas di sore hari tetap untuk berhati-hati. Gunakan helm ya, untuk pengendara roda 2 nampaknya masih banyak nih yang tidak menggunakan helm, padahal penting banget loh helm itu. Gunakan juga seat belt untuk pengendara roda 4. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi nasional. Dari ribuan anggota kelompok pesilat atau PSHT mulai berdatangan ke Mapolrestabes Surabaya pada Jumat sore hari ini, Sobat Kei. Aksi ini digelar sebagai buntut peristiwa pembacokan terhadap salah satu anggota kelompok mereka oleh oknum debt collector. Masa aksi yang mengenakan atribut serba hitam dan membawa bendera bertuliskan PSHT tampak berdatangan secara bergantian sejak sekitar jam 2:30 sore tadi. Gak lama berselang, sebuah mobil komando juga tiba di lokasi sembari menenangkan situasi masa aksi. Salah satu orator kemudian menyampaikan orasi di depan Mapolrestabes Surabaya untuk menenangkan massa yang hadir. Mereka juga mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum debt collector. Orator ini turut menyampaikan pernyataan sikap atas peristiwa pembacokan yang dilakukan kelompok debt collector terhadap anggota kelompoknya yang berprofesi sebagai petugas parkir di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Kelompok pesilat tersebut berharap aparat kepolisian segera menangkap dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku pembacokan sebagai sanksi atas perbuatannya. Sebagian massa aksi kemudian melakukan proses mediasi dengan aparat kepolisian di Mapolrestabes Surabaya, sementara sisanya menunggu di luar pagar. Sementara, aparat kepolisian juga berjaga di sekitar kantor debt collector di Jalan Tengku Umar, Surabaya, menyusul rencana aksi 10.000 anggota kelompok silat PSHT yang digelar pada Jumat 31 Juli yang lalu. Jumat 31 Juli hari ini. Dari pantauan di lapangan, polisi telah menutup Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Tengku Umar. Beberapa mobil lapis baja mengurai massa disiagakan di lokasi. Begitu juga ratusan personel pasukan Dalmas dan Brimob. Sementara, di sisi dalam kantor debt collector, tampak ada sejumlah orang dan kendaraan yang terparkir. Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Lutfi Sulistiawan menyampaikan, sebanyak 1.839 personel gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi damai kelompok silat PSHT yang digelar pada hari ini di kantor debt collector di Jalan Tengku Umar dan Mapolrestabes Surabaya. Aksi ini buntut dari kasus pembacokan anggota kelompok silat oleh seorang debt collector di Surabaya. Untuk mengatasi potensi gesekan akibat kedatangan massa dari luar kota, Lutfi membagi petugas gabungan ke sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi perpecahan. Petugas juga diminta tegap dan siaga hingga rangkaian aksi selesai, tidak hanya saat aksi berlangsung. Lutfi turut meminta jajarannya mewaspadai kemungkinan adanya penyusup di tengah massa aksi dengan ciri mengenakan masker, hoodie, atau penutup kepala untuk menyamarkan identitas. Ia juga meminta para petugas mengedepankan kesabaran, kemudian juga melayani massa aksi, mengingat ke sebagian besar kelompok silat turun ke jalan masih di bawah umur.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan kita langsung bergabung dengan Dasha yang ada di sana. Dasha, bisa Anda paparkan sedikit banyak terkait dengan kemeriahan Midnight Fest sore ini dan apa saja yang bisa dinikmati oleh para pengunjung?
2: Betul sekali, selamat sore Alka dan juga pastinya pemirsa. Ini memasuki sore hari ya. Suasana di Midnight Fest 2026 yang digelar di Senayan Park atau Spark Jakarta Pusat ini mulai didatangi oleh para pengunjung. Alka, ini pengunjung berdasarkan pantauan kami ya, ini terus berdatangan ke lokasi kami saat ini pastinya untuk menikmati berbagai rangkaian acara yang telah dipersiapkan secara matang oleh Metro TV melalui Midnight Fest 2026. Sebenarnya Alka, kalau boleh kami cerita ya, acara ini atau festival ini sebenarnya sudah dibuka atau open gate mulai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 siang tadi, dan memasuki sore hari seperti sekarang ini matahari sudah mulai terbenam, sudah mulai tidak panas lagi, antusiasme masyarakat ini semakin terlihat. Ini area panggung tadi sudah terlihat siap ya untuk memberikan penampilan terbaik oleh para bintang tamu yang dihadirkan. Dan tidak hanya itu, ini di sisi lain Alka dapat dilihat ya di layar kaca Anda, pengunjung sudah tampak berkeliling untuk menikmati suasana festival. Nantinya, nanti berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di panggung utama ini akan dihadirkan berbagai bintang tamu. Ini ada talk show, kemudian ada musisi-musisi tanah air, dan juga sebentar lagi ini infonya bakal ada stand up komedi. Nah, akan tidak hanya itu seperti yang tadi kami sampaikan ya, ini juga banyak boot-boot makanan yang lengkap, ada makanan ringan, ada makanan berat. Jadinya kalau misalnya pengunjung datang ke sini, ini bisa menikmati berbagai bintang tamu yang dihadirkan dan juga bisa sambil makan. Nih Alka, kalau misalnya boleh kita lebih seru lagi ya. Kayaknya asik nih kalau kita ngobrol-ngobrol sama pengunjung yang ada di sini. Coba kita lihat. Halo Bang.
3: Halo Kak.
2: Bang, boleh nggak dijelaskan Abang dari mana dan namanya siapa sih Bang?
3: Gue dari Depok, nama gue Cemong Blorok.
2: Bang Cemong. Bang, ini Abang kalau boleh tahu sudah datang dari jam berapa dan ini Abang mau kesini mau ngapain sih Bang?
3: Gue datang itu dari Depok jam 2, gue kesini mau nonton stand up.
2: Mau nonton stand up. Bang, tadi sebenarnya Abang tadi kan udah lihat makanan, udah beli apa aja sih Bang?
3: Kebetulan gue udah jajan burger Bangor, Bajawa Flores, sama tadi gue udah nyobain tempong Nusantara juga.
2: Gimana nih Bang makanannya, mantap atau tidak atau seperti apa tuh Bang?
3: Untuk makanan-makanan di sini, tenan-tenannya bagus-bagus, enak-enak.
2: Mantap ya Bang. Bang, ini kan acaranya sudah semakin ramai. Kira-kira nih pemirsa yang di rumah ini mau nonton cuman mau datang juga ke sini. Kira-kira Abang ada nggak kata-kata nih untuk meyakinkan para pemirsa di rumah untuk langsung datang ke sini?
3: Jadi kalau yang mau ke sini datang aja, ini acara seru banget, benar-benar ruang kreatif banget bagi masyarakat Jakarta. Di sini banyak tenan-tenan, di sini juga ada apa buat frame foto-foto ya. Jadi seru dah di sini.
2: Seru ya Bang. Ya. Oke, siap. Bang Cemong, terima kasih banyak tunggu waktunya. Ya. Selamat menikmati Midnight Fest 2026. Terima kasih ya Bang Cemong. Ya Alka dan juga pemirsa, ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bagi pemirsa dan juga bagi Alka nih ya, yang belum sempat datang jangan khawatir karena Midnight Fest ini terbuka untuk umum dan juga pastinya gratis nih ya, dan acara ini akan berlangsung hingga malam nanti sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Alka, pemirsa, apalagi ditunggu-tunggu, langsung saja datang dan menikmati kemeriahan yang ada di Midnight Fest 2026 yang diadakan di Senayan Park, Jakarta Pusat. Kembali ke studio Alka.
1: Baik, Dasha, terima kasih melaporkan langsung dari Spark di Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi pilihan kami, diantaranya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat mengetahui ada 10 pohon besar yang ada di Jalan Kawasan Cihapit, Kota Bandung yang ditebang tanpa izin. Tetap sama kami di Metro TV.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat Kia di sore hari ini. Ada informasi dari Sobat Arif melalui saluran WhatsApp Kia Radio, nampaknya ini info terkait dengan kondisi trafik di sore hari ini ya. Ada giat di depan Masjid Radlatul Mukhlisin, Jalan Danau Toba. Oh maaf, Masjid Radlatul, Jalan Danau Toba. Nah, ini juga memakai sedikit jalan sehingga untuk roda 4 harus bergantian saat melintas di sana. Coba kita simak. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, memang nampaknya kondisi traffic masih cukup lancar, tetapi karena ada giat di depan Masjid Rodatul di Jalan Danau Toba, jadi untuk pengendara roda 4 harus bergantian ya, yang melintas ke sana maupun arah sebaliknya. Jadi hati-hati selalu yang mau ke arah Masjid Rodatul, mau ke Jalan Danau Toba, karena ada giat. Jadi untuk pengendara roda 4 ya khususnya harus bergantian saat melintas. Untuk roda 2 nampaknya aman-aman aja untuk melintas yang ke arah sana. Jadi terima kasih untuk informasinya ya Sobat Arif. Ditunggu untuk update-update informasi selanjutnya. Jadi kalau kamu ada informasi penting lainnya silahkan share ke WhatsApp Ki Radio ya di 0811 378 1029. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K dari Jawa Timur. Dari Jember maksud saya, di mana harga daging ayam potong di pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Pedagang kini menjual ayam di kisaran Rp36.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp32.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena membuat sebagian pembeli mulai mengurangi jumlah belanja. Pedagang ayam Pasar Tanjung yaitu Devi Kusumawati pada Jumat 31 Juli hari ini mengatakan secara pasokan relatif aman, namun harga terus berangsur naik dalam sepekan terakhir. Dirinya mengaku tidak tahu pasti penyebab naiknya harga. Hanya saja, menurutnya harga saat ini terbilang mahal, pasalnya kenaikan terjadi saat tidak ada peringatan hari besar keagamaan maupun agenda besar lainnya. Kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Sejumlah konsumen memilih untuk membeli ayam dalam jumlah lebih sedikit atau beralih ke bagian ayam yang harganya lebih terjangkau agar tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu pembeli, yaitu Lilia, berharap harga daging ayam segera kembali normal dan stabil agar tidak semakin membebani masyarakat. Kalau di tempat kamu seperti apa Sobat K, apakah harganya juga merata nih? Karena kabarnya di Pasar Tanjung sudah menyentuh di angka Rp36.000 ya. Naik yang awalnya sekitar Rp32.000, jadi sekitar 4.000-an. Naik 4.000, jadi untuk sekarang Rp36.000. Apakah di tempat kamu juga sama? Harga ayam potong saat ini sudah menyentuh angka Rp36.000 Sobat K. Apakah sudah merata? Karena biasanya enggak sama ya, ada beberapa penjual yang mungkin masih ada selisih harga. Tapi informasinya di Pasar Tanjung memang sudah mulai ada peningkatan untuk harga ayamnya. Tapi semoga saja segera melandai ya Sobat K, karena harga ayam ini terbilang mahal. Karena kejadian yang terjadi yaitu kenaikan saat ini, tidak ada peringatan hari besar keagamaan maupun agenda besar lainnya. Jadi kalau tiba-tiba naik seperti ini kan justru akan mempengaruhi daya beli masyarakat juga ya, dan juga mempengaruhi dari sejumlah konsumen yang akhirnya beralih ke ayam yang lebih terjangkau harganya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi semoga saja harganya kembali normal, kembali turun agar daya beli masyarakat masih tetap terjaga.

0: Satu single dari Bruno Mars, Risky Roll, baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Nah sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya menjelang di jam 4:30 sore ini sobat KI, terkait dengan Komisi 9 yang meminta pemerintah untuk mencari skema pembiayaan baru untuk program MBG atau makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan dana untuk program makan bergizi gratis atau MBG tidak boleh lagi diambil dari anggaran fungsi pendidikan. Menyikapi putusan tersebut, Zainul Arifin, anggota Komisi 9 DPR RI, meminta pemerintah segera menyiapkan skema pembiayaan baru agar program MBG tetap berjalan tanpa mengganggu sektor lain. Menurut Zainul, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Meski demikian, Zainul mengungkapkan bahwa Komisi 9 bersama pemerintah selama ini memandang MBG masih memiliki keterkaitan dengan fungsi pendidikan sebab sasaran utama program tersebut adalah peserta didik dan pelaksanaannya berlangsung di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan perubahan sumber pendanaan tidak bisa dilakukan secara sederhana karena porsi anggaran MBG yang selama ini berasal dari fungsi pendidikan sangat besar. Menurut perhitungannya, dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp270 triliun, rupiah, sebagian besar berasal dari anggaran fungsi pendidikan. Jika sumber tersebut dihilangkan, maka dana yang tersedia akan menyusut drastis. Zainul juga mengingatkan, apabila seluruh pembiayaan MBG dialihkan ke anggaran fungsi kesehatan, maka akan muncul konsekuensi besar terhadap keberlangsungan program. Namun saat ini, sebanyak 63 juta masyarakat telah menjadi penerima manfaat MBG. Selain itu, ribuan mitra penyedia layanan juga bergantung pada keberlanjutan program tersebut. Jadi kalau kemudian murni mengambil dari dana fungsi kesehatan, pasti akan berdampak yang luar biasa ya Sobat Kei. Bagaimana dengan keberlangsungan penerima manfaat yang sekarang sudah 63 juta? Nah, otomatis juga akan berpengaruh terhadap operasional mitra dan SPP yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 27 ribu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Reza Nasution. Kabar pertama dari K Radio Jember. Program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas. Dalam forum serap aspirasi di Balai Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, seorang warga Abdul Aziz menyampaikan bahwa layanan home care menjadi jawaban atas kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas yang selama ini terkendala akses. Aziz juga berharap pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi turut membuka akses pemasaran agar penyandang disabilitas dapat hidup lebih mandiri. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan program home care pada tahap awal menargetkan 25.000 kepala keluarga, termasuk penyandang disabilitas. Melalui layanan kunjungan tenaga kesehatan, obat, bantuan logistik, hingga telemedicine, pemerintah berharap masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah, merata, dan tanpa terkendala biaya.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, kasus pencabulan beberapa santri di Pondok Pesantren Malang sekarang ini masih dalam proses pendalaman. Lukman menjelaskan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 santri yang melibatkan oknum guru ngaji di salah satu pondok pesantren Kecamatan Klojen Kota Malang sekarang ini masih terus didalami. Terlapor dengan inisial GM 30 tahun masih menjalani proses pemeriksaan. Menurut Lukman, penyidik unit PPA masih mengumpulkan alat bukti sekaligus memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap kasus lebih lanjut.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan tenaga pendidik sekolah rakyat sementara ditangani 43 guru tamu. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Rohmah Agustin Setiobuni bilang, guru-guru bantuan akan mendampingi proses pembelajaran hingga tenaga pendidik hasil seleksi Kementerian Sosial mulai bertugas. Ada sebanyak 43 guru tamu untuk bantuan proses belajar mengajar, terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru SMP, dan 17 guru SMA. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sekolah menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sementara. Rohmah menambahkan jumlah calon siswa yang telah terdata mencapai sekitar 341 orang.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, terus mendorong remunerasi berbasis kinerja. Sebagai Wali Kota Surabaya dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri mengusulkan sistem remunerasi untuk ASN dan kepala daerah diubah jadi berbasis hasil kerja, output, dan outcome, bukan hanya berdasar jabatan atau pangkat. Menurut Eri, pejabat yang kinerjanya baik dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat layak memperoleh penghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang kinerjanya rendah harusnya tidak menerima remunerasi yang sama.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Juicy Lucy, Terlalu Tinggi, baru saja diputarkan di sore hari ini. Nampaknya sudah mulai padat kondisi traffic di sore hari ini ya. Udah mulai ada peningkatan di Danau Toba, juga lumayan agak panjang. Tadi antrian traffic light di Mastrip ya, Simpang Mastrip. Kemudian juga di daerah Danau Toba, Kalimantan, dan mau ke Jarwo itu juga lumayan padat. Jadi hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan di sore hari ini. Yang penting nyantai aja ya, udah pulang juga. Yang penting santai aja, nyampe ke tempat tinggal atau rumah dalam kondisi yang aman, karena keluarga juga menunggu ya. Jadi jangan terlalu ngebut Sobat Kay. Di sore hari ini mungkin yang lagi istirahat, yang udah nyampe rumah, atau yang lagi ada di perjalanan atau olahraga di sore hari ini, jogging atau goes sambil dengerin 102,9, kamu juga boleh untuk gabung berkabar ya di 102,9 seperti biasa di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi berikutnya.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Sobat, dari pemerintah pusat mengungkap temuan 80% beras fortifikasi yang sudah beredar di masyarakat tidak memenuhi standar mutu. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menyebut temuan beras fortifikasi tak sesuai mutu tersebut telah dilakukan pengujian terhadap sampel dari berbagai daerah. Untuk diketahui bahwa beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk kelompok rentan stunting. Sehingga ia mengatakan beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium karena hanya memperoleh tambahan kandungan vitamin sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran. Kemudian, hasil pengawasan menunjukkan sejumlah produk justru dipasarkan dengan harga yang sangat tinggi, mencapai Rp22.600 per kilogramnya. Bahkan ada yang dijual hingga Rp42.000 per kilogramnya. Amran menilai harga tersebut tidak masuk akal karena beras yang dipasarkan sebagai fortifikasi ternyata banyak yang tidak memenuhi standar teknis sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium. Pemerintah telah melibatkan hingga 10 laboratorium untuk menguji sampel agar seluruh hasil pemeriksaan memiliki dasar ilmiah yang semakin kuat. Ia memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan karena dugaan pelanggaran tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus mencederai tujuan program peningkatan kualitas gizi nasional. Amran juga menjelaskan, seluruh produksi beras nasional pada dasarnya memperoleh dukungan subsidi pemerintah melalui pupuk, benih, irigasi, listrik, bahkan bakar minyak, traktor, dan berbagai sarana produksi lainnya. Nilai subsidi sektor pangan mencapai sekitar Rp144 triliun sebelumnya dan meningkat menjadi Rp164 triliun pada 2026 sehingga harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Amran juga menegaskan praktik menjual beras berkualitas biasa dengan label fortifikasi serta harga berlipat merupakan bentuk penipuan karena masyarakat membayar mahal tanpa memperoleh kandungan gizi yang dijanjikan. Ia juga menambahkan pemerintah memperkirakan potensi kerugian masyarakat akibat dugaan penyimpangan beras fortifikasi mencapai sekitar Rp71 triliun, sehingga penindakan hukum harus segera dilakukan secara tegas. Menurut Amran, Satgas telah diminta tetap bekerja maksimal untuk menuntaskan pengumpulan bukti sebelum seluruh dokumen dan hasil pengujian diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dan ia menyebut, sementara ini terdapat 15 merek beras fortifikasi yang diperiksa berdasarkan sampel dari 14 sentra produksi beras nasional termasuk Pulau Jawa, Lampung, dan Sulawesi. Amran menegaskan, identitas merek belum diumumkan karena menunggu proses penyelidikan. Namun, pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang, baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Dan mengawali informasi di jam 5, kita akan bergeser ke informasi berikutnya Sobat K.

Dari Purbaya, Yudi Sadewa, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan yang berlaku paling lambat mulai 2028. Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pelaksanaan putusan tersebut akan mengacu pada anggaran tahun 2026 sesuai ketentuan waktu pemberlakuan yang telah ditetapkan oleh MK. Ia menjelaskan, anggaran yang telah berjalan pada tahun ini tidak akan mengalami perubahan mengingat pembahasannya sudah dilakukan pada saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi. Menurutnya, perubahan terhadap anggaran yang sudah berjalan berpotensi menghambat penyelesaian progres dari penganggaran secara keseluruhan. Terkait dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG tersebut, Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melakukan penghitungan lebih lanjut. Adapun mengenai pembahasan putusan MK ini dengan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menyatakan hal tersebut masih belum sempat dilakukan. Sebagai konteks, MK melalui putusan nomor 40 menyatakan bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah menilai program makan bergizi bukan merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam amar putusannya, Mahkamah Pemerintahan pemisahan tersebut berlaku paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan pada Kamis 30 Juli kemarin. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% yang diamanatkan konstitusi ditujukan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan. Komponen utama yang dimaksud meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara, Zakwan Fadil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fatih Rizki, Rizza Anung Andita Putra, Said, dan Indra Kusuma.

Yang lagi ramai dibahas di media sosial akhir-akhir ini ya Sobat Kei, terkait dengan penangkapan dari seorang ayah di mana saat itu berada di Bali ya Sobat Kei. Dan juga videonya beredar di media sosial, pengeroyokan yang terduga maling ayam sampai meninggal dan juga disaksikan oleh anak perempuannya Sobat Kei, yang saat itu benar-benar pilu saat kita melihat ya bahwa seorang ayah yang membawa anaknya waktu itu kemudian juga disaksikan pengeroyokan oleh anaknya sendiri. Ya walaupun memang salah mencuri ayam, tetapi dengan bengisnya mereka mengeroyok dan main hakim sendiri, itu justru menjadi permasalahan yang berbeda Sobat Kei. Dari situ juga masyarakat banyak sekali yang mengkritik ya, kejadian seperti ini masih terus terjadi. Bahkan ditampakkan di khalayak umum dan akhirnya dilihat oleh anaknya sendiri, ini kan merupakan fenomena yang sangat miris dan juga sangat menyedihkan ya Sobat Kei kalau kita lihat secara langsung. Nah, aksi warga menangkap pelaku kejahatan ini memang diperbolehkan ya Sobat. Tetapi kewenangan itu berhenti pada upaya mengamankan, bukan menghukum. Kasus dugaan pencurian ayam di Bali yang berujung pada meninggalnya terduga pelaku menjadi contoh bahwa tindakan yang didorong emosi dapat berubah menjadi perkara pidana. Dari dosen Fakultas Hukum Unmuh Jember, Dr. Vina Rosalina menegaskan, tidak ada satupun aturan di Indonesia yang membenarkan tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, siapapun yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Vina Rosalina menjelaskan, secara kriminologis, aksi kekerasan oleh massa umumnya dipicu akumulasi kemarahan masyarakat. Kondisi ini kerap muncul ketika suatu daerah berulang kali mengalami tindak pencurian sehingga warga memilih melampiaskan emosi saat pelaku tertangkap. Meski demikian, rasa jengkel tersebut tidak menghapus hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Karena menurut dia, prinsip due process of law mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di hadapan umum. Karena itu, dugaan bersalah tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman di tempat. Justru, tindakan pengeroyokan atau kekerasan yang menghilangkan nyawa dapat menyeret pelakunya ke ranah penjara. Dan ia juga menambahkan, hukuman memang mengenal konsep pembelaan diri sebagai alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu. Namun, syaratnya sangat ketat, yaitu ancaman harus terjadi secara langsung, bersifat mendesak, dan tidak ada pilihan lain untuk menghindarinya. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat diperbolehkan menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku bersama barang bukti harus segera diserahkan kepada kepolisian. Dari perspektif HAM, tersangka maupun terdakwa tetap memiliki hak yang wajib dihormati negara. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung sampai ada putusan pengadilan yang

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Satu single dari Dis Korea, Lael Manino dan Eva Celia dengan Chrisye baru saja diputarkan di malam hari ini. Selamat malam Sahabat K, masih di 102,9 K Radio yang juga barusan gabung, baru aja stay di 102,9. Tentu saja Raffiana masih menemani sampai jam 8 malam nanti ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang, kira-kira masih ada 2 jam. Di sini masih akan bahas beberapa informasi-informasi juga. Yang malam hari ini baru aja nyampe rumah, baru aja selesai beraktivitas harian, sudah waktunya buat istirahat ya. Malam hari ini kumpul bareng keluarga, yang belum makan malam sudah waktunya buat makan malam ya Sobat K. Ini udah banyak sekali masyarakat yang mulai melakukan aktivitasnya di malam hari ini, apalagi lingkar kampus ya, karena pusat entertain banyak sekali warung makan, kafe, jajanan, tempat-tempat untuk hangout tuh banyak sekali, jadi lumayan padat di sisi kiri dan kanannya. Jadi yang mau OTW di malam hari ini juga hati-hati selalu dimanapun kamu berada ya Sobat KI. Sambil ditemani bersama Raffiana, kita akan awali satu informasi di jam 6 sore berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Warga di wilayah barat dan timur Kabupaten Jember kini tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus dokumen administrasi. Dari pemerintah Kabupaten Jember atau Pemkab Jember menghadirkan Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di Kecamatan Tanggul, Jombang, dan Mayang sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peresmian MPP Mini ini dilakukan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid pada awal Mei 2026. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah strategis dalam pemerataan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok. Dengan adanya MPP Mini, berbagai layanan administrasi kini dapat diakses melalui tingkat kecamatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan di pusat kota. MPP Mini menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, layanan perizinan usaha, hingga sejumlah layanan lintas instansi lainnya. Konsep layanan terpadu diharapkan mampu memangkas birokrasi, sekaligus menghemat waktu dan biaya masyarakat. Selain mempermudah akses layanan, keberadaan MPP Mini juga diharapkan mampu mengurangi antrean di kantor pelayanan tingkat kabupaten. Dengan distribusi dari pelayanan yang lebih merata, masyarakat dapat memperoleh layanan lebih cepat tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menegaskan bahwa pembangunan MPP Mini ini merupakan bentuk pemerataan pelayanan bagi seluruh warga tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka. Jadi ia juga menambahkan, pemerintah daerah ingin memangkas jarak pelayanan agar masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Seperti percetakan KTP kini cukup dilakukan di kantor kecamatan masing-masing tanpa perlu mengantri panjang di dispenduk capil, sehingga kedepannya layanan perizinan hingga pembayaran pajak juga akan terus diintegrasikan dalam MPP Mini ini. Sementara, dari Camat Jombang yaitu Farisa Jamal Taslim juga menyebut kehadiran MPP Mini ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. PMK Jember juga berencana terus mengevaluasi dan mengembangkan layanan MPP Mini agar semakin banyak jenis pelayanan yang dapat diakses masyarakat di tingkat kecamatan. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Jember.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

kembali di 102,9 ke radio, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di malam hari ini. Sudah menjelang di jam 6:30 ya. Nanti untuk azan sholat isya ada di jam 18:39. Nah, sambil menunggu juga azan sholat isya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sobat. Ini terkait dengan laporan dari sobat juga, dari masyarakat, bahwa ada tiang PJU yang sepertinya mau roboh gitu ya sobat K, yang kondisi penerangan jalan atau PJU di tepatnya Jalan Nasional Jember Banyuwangi, Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, ini memprihatinkan. Jadi tiang lampu tersebut nyaris roboh setelah tertabrak truk beberapa pekan lalu. Pantauan di lokasi, tiang PJU tampak miring dan hanya tersisa sebagian penyangga. Meski kondisinya hampir patah, tapi lampu penerangan masih menyala pada malam hari. Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Tiang yang sudah tidak kokoh juga berpotensi roboh sewaktu-waktu, terlebih berada di jalur nasional dengan arus kendaraan yang cukup padat. Lokasi tiang PJU yang rusak berada di ruas jalan nasional, jurusan Jember Banyuwangi, tepatnya di kawasan tanjakan yang diapit area persawahan. Pengendara yang melintas di jalur tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan hingga dilakukan perbaikan. Warga berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan atau pengganti tiang PJU yang rusak agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Semoga dari pihak PJU juga segera bisa memperbaiki tiang tersebut ya, terutama tiang PJU yang sudah hampir roboh, walaupun masih menyala, tapi kan ini sangat membahayakan kalau sewaktu-waktu ada pengendara yang melintas di bawahnya. Ini khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap waspada Sobat K yang melintas di Jalan Nasional Jember Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, yang memang perlu adanya perhatian.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Bupati Pamekasan K. Haji Holilur Rahman melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 85 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan Jumat pagi 31 Juli 2026 di Pendopo Ronggo Sukowati. Dalam pelantikan tersebut, Bupati mengingatkan para pejabat agar tidak menjadi ASN dengan pola kerja D3 atau hanya datang, duduk, dan duit. Bupati Pamekasan K. Haji Holilur Rahman menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, aparatur sipil negara dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga mampu menghadirkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Sepanjang Januari hingga 21 Juli, Pemkot Semarang menerima 700 lebih aduan jalan rusak melalui kanal Lapor Semar Solusi AWP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, katakan sebanyak 647 aduan sudah ditangani, sedangkan 134 lainnya masih dalam proses. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kerusakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemkot Semarang juga menghimbau masyarakat terus melaporkan kerusakan jalan lewat kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 122 siswa SD dan SMP di Bojonegoro yang menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi masih menantikan pengumuman. Siswa tersebut telah menjalani OSN pada 20 Juli untuk jenjang SD dan 23 Juli untuk jenjang SMP. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mutado mengatakan, hingga kini hasil OSN tingkat Jawa Timur belum diumumkan, pengumuman diperkirakan awal Agustus mendatang. Sementara siswa yang lolos tingkat provinsi bakal melaju ke tingkat nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Timnas Indonesia melanjutkan tren positifnya di Piala AFF 2026 usai menghajar Timor Leste 3 gol tanpa balas. Mitch Baker sukses menambah pundi-pundi golnya di Piala AFF 2026 dengan mencetak 1 gol di laga ini. Bermain tandang ke Stadion Konburi Thailand menghadapi Timor Leste, skuad Garuda langsung tampil menekan sejak kick-off. Peluang emas didapat Indonesia lewat aksi Raihan Hanan. Namun tendangannya terus di mulut gawang Timor Leste masih membentur tian. Timor Leste harus bermain 10 orang sejak menit ke-21 setelah Jackson Pereira diganjar kartu kuning kedua. Namun meski menghadapi 10 pemain Timor Leste, skuad Garuda masih kesulitan mencetak gol. Skuad Garuda akhirnya membuka keunggulan lewat pemain pengganti Shane Patinama di menit ke-74. 1-0 Indonesia unggul, gol Shane Patinama membakar semangat Garuda hingga mampu menambah 2 gol lagi lewat tendangan bebas Tom Haye dan sontekan Mitch Baker. Well, looking to get that across. Opportunity.

0: John Herdman akhirnya meraih kemenangan tandang perdananya sejak melatih timnas Indonesia. Sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2026, John Herdman langsung membawa perubahan positif bagi skuad Garuda. Kemenangan 3-0 Indonesia atas Timor Leste di laga tandang Piala AFF 2026 menjadi kemenangan kelima John Herdman bersama dengan skuad Garuda. Dari 6 pertandingan yang telah dijalani, John Herdman hanya sekali menelan kekalahan, yaitu atas Bulgaria di ajang FIFA Series. Performa impresif timnas Indonesia di tangan John Herdman menjadi bekal penting saat Indonesia melawan Vietnam di laga ketiga Piala AFF 2026 Senin 3 Agustus mendatang. Supporter Indonesia berharap John Herdman mampu mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk meraih gelar juara AFF. Tanpa meremehkan Timor Leste dan Singapura, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda di Piala AFF 2026. Erick merasa level sesungguhnya dari timnas Indonesia baru akan terlihat saat menghadapi Vietnam.
1: Yang kita bisa berikan untuk AFF karena ini bukan di FIFA window, artinya ya banyak pemain yang belum bisa bergabung juga, tentu yang memang beberapa yang masih memperkuat tim di luar negeri.
0: Pemirsa, timnas Indonesia masih sempurna di dua laga Piala AFF 2026 dengan meraih 2 kemenangan. Apa yang menjadi kunci kesuksesan skuad Garuda usai mengalahkan Timor Leste dan sebelumnya melumat Kamboja? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin.
2: Selamat malam, Mbak Silvia. Selamat malam, Metro
0: TV. Iya, Bung. John Herdman kan melakukan banyak rotasi pemain saat melawan Timor Leste, kemudian juga sempat kesulitan. Meski Timor Leste bermain 10 pemain, tapi akhirnya Indonesia bisa menang 3-0. Bung Erwin, apa catatan Anda di laga ini?
2: Ya, yang pertama Indonesia berhasil menang itu harus diapresiasi. Ya, meskipun sempat kesulitan untuk mencetak gol ketika lawan sudah bermain dengan 10 orang pemain sejak babak pertama, sejak menit ke-21. Jadi sekali lagi harus tetap diapresiasi bagaimana kemenangan itu diraih. Yang kedua, ada keberanian, ada dalam tanda kutip ya, eksperimen dari John Herdman untuk melihat pemain-pemain yang selama ini belum pernah dimainkan sebagai starter ya. Ada pemain-pemain seperti Raihan Hanan, kiper Cahya Supriyadi, ada juga Wahyu Pras, Brian Fatari. Ini pemain-pemain yang sebelumnya nggak pernah dimainkan sebagai starter, bahkan dipanggil juga baru di timnas sekarang ini gitu ya. Jadi ada keberanian, ada John Herdman kan bilang bahwa dia pengen melihat pemain-pemain yang selama ini memang belum pernah dimainkan di 4 pertandingan sebelum di Piala AFF ini dimainkan sekarang. Terus yang ketiga, memang kesulitan pemain-pemain timnas untuk mencetak gol, tapi ada kejelian juga dari pelatih John Herdman dengan memainkan pemain-pemain pengganti yang akhirnya bisa mengubah keadaan ya. Contohnya Shane Patinama masuk, dia mencetak gol. Ragnar Orotmangun, Doni Tripamungkas, dia masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Ragnar mencatat 1 assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Becker tadi ya, gol terakhir. Dan ada keberanian, ada kesabaran terutama ya dengan pemain-pemain Indonesia yang diperlihatkan. Karena apa? Pemain Timor Leste setelah main dengan 10 orang, otomatis mereka lebih banyak bertahan, banyak berkonsentrasi di lini pertahanan, main low block. Ini perlu kesabaran memang ya. Dan tadi kita lihat, meskipun sampai menit ke-70 ke atas baru bisa mencetak gol, tapi paling tidak ada usaha, ada solusi dari para pemain Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan yang melakukan pertahanan low block tadi.
0: Oke, Bung Erwin, Mitch Becker melanjutkan ketajamannya setelah sebelumnya juga mencetak hat-trick saat melawan Kamboja. Sekarang tambahan lagi 1 gol ke gawang Timor Leste. Apakah menurut Anda memang Mitch Becker ini adalah tipe striker yang selama ini dicari Indonesia sejak era Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas? Apakah baru kali ini kita mendapatkan striker yang sudah lama kita nanti?
2: Sebenarnya kalau untuk striker itu kan Indonesia sudah memiliki Ole Romeni ya. Ole Romeni selama ini menjadi tumpuan ya, sejak dia resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketika itu kan sebelum pertandingan lawan Australia di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tapi memang kalau Ole nggak ada, ini yang menjadi PR bagi Indonesia. Siapa yang bisa menjadi goal getter. Nah ini terjawab. Ada Becker, ada Michel Becker yang usianya baru 19 tahun dan sudah mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan. Tapi yang harus diingatkan, di 2 pertandingan ini memang di atas kertas lawannya Kamboja dan Timor Leste yang selama ini memang Indonesia selalu menang ya, bahkan menang dengan skor-skor besar. Artinya ada harapan, ada potensi dari Michel Becker, dan 4 gol yang sudah dicetak oleh dia ini menjadi salah satu modal ya. Dia punya modal paling tidak rasa percaya diri ya, karena di pertandingan selanjutnya kan menghadapi Vietnam. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita sudah menemukan, kita sekarang menemukan ada 2 ya pemain-pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Ada Ole Romeni yang sekarang nggak ikut main karena apa, persiapan dengan klubnya, dan sekarang ada Michel Becker yang membuktikan bahwa dia pantas untuk menjadi pilihan juga kalau Ole tidak main. Bahkan kalau Ole ada, ini bisa menjadi persaingan sehat ya, kalau menurut saya ya.
0: Baik, Bung Erwin, terakhir, selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam yang disebut-sebut sebagai ujian yang sesungguhnya di Piala AFF tahun ini. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih John Hartman untuk lawan Vietnam nanti?
2: Menghadapi Vietnam nggak boleh ada kesalahan-kesalahan ya, seperti kesalahan waktu di pertandingan pertama lawan Kamboja, Indonesia kebobolan. Di pertandingan tadi lawan Timor Leste, ada beberapa pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning karena mungkin pelanggaran-pelanggaran yang harusnya bisa dihindari ya. Ini tadi dapat 3 kartu kuning untuk main lawan 10 orang, dapat 3 kartu kuning itu sebuah hal yang merugikan. Dan mungkin akan lebih baik kalau Indonesia tampil dengan full team ya, dengan pemain-pemain yang memang terbaik, tidak ada coba-coba lagi karena lawannya adalah Vietnam yang di atas kertas memang menjadi lawan paling berat di grup ini selain Singapura. Jadi pertandingan yang sesungguhnya akan menghadapi Vietnam, mudah-mudahan bisa tampil full team dan bisa maksimal, bisa menang.
0: Oke, Bung Erwin, terima kasih atas catatan Anda di Headline News. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam program Prime Time News.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Sebagian wilayah Kabupaten Jember mulai memasuki puncak musim kemarau pada akhir Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember menyebut wilayah selatan lebih dulu memasuki puncak kemarau, sedangkan wilayah tengah, timur, dan barat diperkirakan mencapai fase puncak kemarau pada Agustus 2026. Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, pada Jumat 31 Juli mengatakan kondisi musim kemarau di Jember secara umum masih tergolong normal. Namun, durasi kemarau diperkirakan bertambah sekitar 1 hingga 3 dasarian, khususnya di wilayah selatan seperti Puger, Ambulu, Kencong, Jombang hingga sebagian wilayah barat bagian selatan. Hukama menjelaskan musim kemarau dan fenomena El Nino merupakan dua kondisi yang berbeda, tetapi dapat saling berkaitan. Jika El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau, dampaknya dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih lama dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. BMKG juga mencatat terdapat anomali durasi untuk musim kemarau di sejumlah wilayah selatan Jember. Kondisi tersebut menyebabkan cadangan air tanah mulai menurun akibat tidak adanya hujan dalam waktu yang cukup lama. Menurut Hukama, kawasan Puger hingga Kencong menjadi wilayah yang mengalami periode tanpa hujan paling panjang, yaitu lebih dari 1 bulan. Kondisi itu membuat masyarakat di wilayah tersebut perlu mulai mengantisipasi potensi kekeringan. Sementara, wilayah timur, kawasan perkotaan, dan sebagian wilayah Jember masih berpeluang mengalami hujan lokal dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi suhu permukaan laut di wilayah utara yang lebih hangat, sehingga mempercepat pembentukan awan hujan. BMKG juga memperkirakan potensi hujan lokal di wilayah utara dan tengah Jember masih dapat terjadi hingga 2 Agustus 2026. Masyarakat, khususnya di wilayah selatan, diimbau menghemat penggunaan air bersih serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran lahan selama puncak kemarau.

0: 99.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Lagi-lagi ya Sobat K, modus pencurian yang terjadi di Kabupaten Jember, di mana tukang ojek asal Bintoro Patrang dikeroyok warga Sobat. Seorang tukang ojek asal Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang berinisial R, diduga menjadi korban modus pencurian sepeda motor. Korban yang hanya mengantar penumpang justru dikeroyok warga setelah pelaku yang diboncengnya diduga membawa kabur sepeda motor milik warga di Kecamatan Sumber Jambe. Keponakan korban Muhammad Sureb pada Jumat siang menceritakan peristiwa ini terjadi sekitar sepekan lalu. Pamannya yang akrab disapa Pak Ri awalnya mangkal di pangkalan ojek kawasan Baratan usai menjalani pemeriksaan kesehatan pada Kamis pekan lalu. Korban kemudian menerima tawaran mengantar seseorang penumpang dengan ongkos sekitar Rp200.000. Setibanya di wilayah Sumber Jambe, penumpang mengajak korban mendatangi rumah warga yang menjual sepeda motor. Saat berpura-pura mengecek kondisi kendaraan, penumpang tersebut diduga langsung membawa kabur sepeda motor, sementara Pak Ri ditinggalkan di lokasi. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian mengejar dan mengamankan Pak Ri karena diduga terkait dengan pelaku. Padahal, menurut keluarga, korban sama sekali tidak mengetahui rencana pencurian tersebut dan hanya menjalankan pekerjaannya sebagai tukang ojek. Akibat kejadian itu, Pak Ri mengalami luka lebam dan bengkak di bagian wajah setelah diduga menjadi korban pengeroyokan. Korban kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Keluarga berharap kepolisian segera menangkap pelaku utama yang diduga menggunakan jasa tukang ojek sebagai bagian dari modus pencurian sepeda motor, sekaligus memulihkan nama baik korban yang dinilai tidak terlihat dan terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Dan hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan kasus tersebut. Nah, jangan sampai terulang kembali ya Sobat. Kemarin juga sempat ramai di media sosial pengeroyokan atau menghakimi dengan cara yang menggunakan kekerasan, di mana ada terduga yang melakukan pencurian ayam di Bali ya Sobat C, sampai meninggal dunia bahkan disaksikan oleh anaknya. Ini kan menjadi hal yang sangat tidak diperbolehkan Sobat C. Kita hanya sebatas mengamankan, tetapi setelah itu kita serahkan ke pihak kepolisian untuk diserahkan beserta dengan alat bukti. Jadi kalau menggunakan kekerasan, bahkan dikeroyok, main hakim sendiri, bahkan masih terduga ya, masih terduga pelaku, masih belum tersangka. Karena tersangka nanti pelimpahan pasti prosesnya panjang dari pengadilan. Kalau masih terduga, pencuri, dan lain sebagainya, kita tidak boleh untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk menghakimi Sobat K. Apalagi kasus-kasus demikian itu memang sangat banyak ya. Salah satunya juga di Kabupaten Jember, ada yang namanya Pak Ri, yang dimana setiap harinya mangkal di pangkalan ojek yang tiba-tiba dituduh karena mencuri dan lain sebagainya. Karena ini kan masih belum tahu kejadiannya seperti apa dan juga tidak ada kaitannya dengan pelaku ya Sobat K. Tetapi sampai mengeroyok bahkan lebam di tubuhnya dan akhirnya kerugiannya juga ke korban sendiri. Nah, ini kita juga harus lebih bijak terkait dengan semacam ini Sobat K. Jadi jangan sampai kita terlampau emosi dan akhirnya menghilangkan nyawa korban atau justru membuat korban tersebut juga tak sadarkan diri. Nah, ini kan tidak boleh ya melakukan kekerasan seperti itu. Jadi memang kita boleh untuk menangkap suatu tindakan kriminal dan lain sebagainya, tapi memang sewajarnya aja dan konteksnya di sana adalah mengamankan. Setelah itu serahkan ke pihak kepolisian karena ke pihak kepolisian yang berhak untuk mengamankan, mengambil barang bukti beserta dengan terduga pelaku tersebut.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hey Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan juga berkabar di 102,9. Besok everyday lanjut di jam 12 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya untuk berbagi informasi dan juga yang mau request boleh banget ya, besok sudah waktunya kembali bertemu di Kevry Day tentunya sobat K. Nah, karena udah hampir jam 8 ya, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
4: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Gay History.
1: Tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari ASI Sedunia adalah sebuah kampanye kesehatan global yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi bayi serta mendukung para ibu agar dapat menyusui secara optimal. Peringatan ini diselenggarakan setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus di lebih dari 120 negara. Hari ASI Sedunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992, World Health Organization dan United Nations Children Fund dalam mempromosikan menyusui di seluruh dunia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seseorang ibu. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat agar setiap bayi memperoleh hak untuk mendapatkan ASI secara optimal.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.